0: Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pasukan dari Institut Sains Kesihatan Pangeran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah, Sigma Hai, mengharumkan nama negara Brunei Darussalam apabila muncul juara keseluruhan pada cabaran Belia ASEAN Siaga Kecerdasan Buatan AI 2026 yang diadakan sempena ATX Summit 2026 di Republik Singapura. Pasukan tersebut mengetengahkan platform inovatif penjagaan demensia berkuasakan AI Sahabat Care. Penyampaian hadiah pada majlis makan malam gala pembukaan ATX Summit 2026 disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Hadir Yang Berhormat Pangeran Dato' Sri Setia Shamhari bin Pangeran Dato' Paduka Haji Mustapa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pencapaian itu mencerminkan keupayaan belia tempatan yang semakin meningkat dalam memanfaatkan teknologi baharu sekaligus menekankan kepentingan pelaburan berterusan dalam inovasi digital, penyelidikan dan pembangunan bakat. Lebih 360 projek pelajar dari pelbagai fakulti dan sekolah diketengahkan semasa Expo Teknologi Universiti Teknologi Brunei UTB Tech Expo 40. Dianjurkan oleh Sekolah Pengkomputeran dan Informatik sempena ulang tahun ke-40 UTB, perasmian pameran berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Juga diadakan penyampaian anugerah harta intelek bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang dan sumbangan inovatif 9 penyelidik UTB. UTB Tech Expo 40 diadakan selama 2 hari sehingga esok. Laporan dari Tanah Suci. Kelas manasik haji terus menjadi pengisian penting bagi bakal haji negara sebagai persiapan menjelang kemuncak ibadah haji. Baru-baru ini, kelas umpamanya diadakan oleh syarikat At-Taqwa Tours dan Palureh Travel Sendirian Berhad. Antara yang disentuh tata cara wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah serta melontar jamrah di Mina. Pelbagai persiapan giat dilaksanakan oleh bakal haji negara menjelang tibanya kemuncak ibadah haji iaitu wukuf di Arafah. Ikuti perkongsian Dayang Satiah binti Haji Osman, Dayang Kurator Ain binti Zainul dan Awang Morshidi bin Haji Bujang.
2: Mempersiapkan fizikal dan mental atau banyakkan zikir atau sembahyang apa. Alhamdulillah kemudahan sudah masa ni canggih, bervisi apa, ya tahu untuk kemudahannya.
3: Keseluruhan fizikal, mental dan spiritual yang tidak disangka-sangka adalah kepentingan fizikal. Kami doakan semua adik-beradik, keperaduan, anak-anak kami semua selamat.
4: Pesanan keluarga yang ada di Brunei, kami berharap supaya penyelong sentiasa mendoakan kami sihat sejahtera, bagi kesihatan, dipermudahkan segala urusan.
0: Program Tazkirah Aidil Adha antara cinta dunia dan panggilan langit merupakan usaha memperkukuh serta meningkatkan kefahaman mengenai pengajaran dan hikmah di sebalik peristiwa Aidil Adha. Program anjuran Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Imarah dengan kerjasama jawatan kuasa Takmir Masjid As-Salihin berlangsung di masjid berkenaan. Program antara lain bertujuan mengimarahkan masjid melalui aktiviti keilmuan dan kerohanian. Pertandingan khat kelas bimbingan Muslimah Senegara Anjuran Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid diungkayahkan bagi meningkatkan kefahaman mengenai seni tulisan khat, khususnya khat riqaah, sebagai salah satu cabang kesenian Islam. Diadakan dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Al-Zakirin Kampung Meragang, Majlis Penyampaian Hadiah bagi pertandingan berkenaan berlangsung pagi tadi di Masjid Berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datin Dayang Nur Hazimah binti Haji Ramli, isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Pertandingan antara lain bertujuan meningkatkan kefahaman mengenai seni tulisan khat sebagai salah satu cabang kesenian Islam di samping mencungkil bakat, memupuk minat serta memperkasa kemahiran Muslimah dalam bidang penulisan khat.

0: Penganjuran bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon mencerminkan komitmen negara dalam memperkukuhkan kerjasama serantau dan antarabangsa dalam menangani isu perubahan iklim. Bengkel yang berakhir hari ini berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Bengkel menghimpunkan pegawai-pegawai dari kumpulan kerja ASEAN mengenai perubahan iklim, pegawai-pegawai kerajaan dan swasta tempatan dan pakar teknikal dari luar negara bagi mengongsi pengalaman, pengetahuan teknikal serta amalan terbaik dalam meningkatkan kemahiran dalam pemasaran karbon antarabangsa. Sukan. Aston Villa menamatkan kemarau trofi selama 30 tahun dengan menjulang Piala Liga Eropah selepas menewaskan Freiburg 3-0 dalam perlawanan akhir di Istanbul. Yuri Tillemans meletakkan Villa di hadapan pada minit ke-41 sebelum Emiliano Buendia menggandakan jaringan Villa pada penghujung separuh masa pertama. Morgan Rogers menjaringkan gol ketiga ketika Villa mendominasi perlawanan akhir untuk memastikan pengurus Unai Emery memenangi gelaran Liga Eropah kelimanya. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengakhiri atur cara keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman dengan mengadakan lawatan ke Lufthansa Technik AG. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia komited memperluas peluang pelaburan dan perdagangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kejuaraan pada pertandingan AI serantau cerminan keupayaan belia memanfaatkan teknologi baharu. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 5.30 minit petang nanti.
2: Ciri terbaru RTBGO. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTBGO di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
3: RTBGO, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
4: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Waktu sekarang 1.36 minit petang. Terima kasih kepada audiens yang terus setia bersama mendengarkan Rui Islam FM. Audio bila memperkatakan tentang janji, ia adalah suatu ucapan yang menyatakan kesediaan dan juga kesanggupan seseorang untuk berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu. Ya, janji juga dapat diartikan sebagai pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap sesuatu perkara yang mesti ditepati ataupun dilunaskan. Ada juga ungkapan yang mengatakan bahawa janji adalah hutang yang perlu dilangsaikan. Islam amat menitikberatkan ikatan perjanjian kerana ia bukan hanya sekadar akad atau ikatan persetujuan biasa, tetapi lebih daripada itu. Ia mempunyai kaitan dengan hukum dan terikat pula dengan kewajipan melunaskannya. Sekali kata diikat, selamanya itu hukum terakad. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 58 yang tafsirnya, dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum yang mengikat perjanjian setia denganmu, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara terus terang dan juga adil. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat. Audah pepatah Melayu ada mengatakan, kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Ternyata kehidupan seharian kita tidak terlepas dari ikatan janji. Sama ada kita

berjanji dengan diri sendiri atau mungkin juga kita berjanji dengan orang lain. Ya, seorang suami berjanji dengan isterinya, anak-anak berjanji dengan ibu bapanya, ketua atau majikan berjanji dengan petugas bawahannya, malah termasuk pemimpin yang membuat pelbagai janji dengan orang yang di bawah naungannya. Kesemua mereka terikat dengan kata-kata janji yang dilafazkan dan wajib dilunaskan dengan sedaya mungkin, kerana sekiranya tidak diselesaikan di dunia, ia pasti akan berhadapan dengan hukuman di mahkamah Allah di akhirat kelak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mengancam perbuatan orang yang mengingkari janji sebagaimana sabdanya. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan juga tebusan. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Audio perjanjian seorang hamba yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling istimewa. Setiap mukmin bersaksi bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah, maka dengan perjanjian itu kita perlu menjadi insan yang beriman dan juga bertakwa yang sentiasa teguh melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya dengan penuh keikhlasan dan juga jiwa perhambaan yang sejati. Ya, selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut memerintahkan umatnya sentiasa bersikap jujur, menepati janji serta menjauhkan diri daripada sifat khianat dan juga menipu. Ya, jika seorang hamba sanggup melanggar perjanjian dengan Allah, maka mudah pulalah dirinya akan mengkhianati perjanjian sesama manusia pula. Ya, manusia khianat dengan Allah mendapat laknat Tuhannya dan kebencian orang lain, manakala mereka yang menepati janji adalah sebahagian dari sifat orang yang bertakwa. Jadi apabila kita berjanji, hendaklah mengikut adab ketika melakukan perjanjian, antaranya ialah sebaik-baiknya janji itu ditulis dan difahami serta dipersetujui oleh pihak yang berjanji. Perjanjian itu bukanlah dalam perkara yang haram, maksiat atau yang dilarang oleh Allah. Perjanjian itu juga mestilah yang mampu dilunaskan dan bersifat logik dan realistik. Dan bagi yang berjanji, ucapkanlah insyaAllah agar kita sentiasa berpaut dengan qada dan qadar Allah, dan kita hanya merancang, Allah yang menentukan.

0: Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang, dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Minda Positif di Nur Islam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah, bersama kita ini dalam rancangan Minda Positif keluaran Nur Islam. InsyaAllah dalam rancangan Minda Positif ini, saya akan membawakan beberapa tajuk-tajuk yang menarik kepada bis kita semua. Tujuannya supaya kita ni dapat sama-sama membangunkan minda positif kita ni, insya-Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, untuk keluaran kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan berusaha menjadi ulul albab. Yes, ulul albab, tapi bukan Ahmad albab. Apakah sebenarnya ulul albab ini? Okey. Perkataan ulul albab ataupun ulil albab sebetulnya ada disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Ulul albab 8 kali dan ulil albab 8 kali. Siapa sebenarnya ulul albab? Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis hanya kerana ulul albab. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, saya pada malam ini ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Jawab Aisyah radhiyallahu anha, "Sesungguhnya saya senang jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sampingku. Saya senang melayani kemahuan dan kehendaknya. Tetapi baiklah, saya tidak keberatan." Maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurnya, lalu mengambil air wudu yang tidak jauh dari tempatnya itu. Lalu baginda solat. Di waktu solat, baginda menangis sampai-sampai air matanya membasahi kain kerana merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah solat, baginda duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis tersedu-sedu. Kemudian baginda mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Setelah itu, Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi SAW menangis. Bilal bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah engkau menangis? Padahal Allah SWT telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi SAW menjawab, "Apakah aku ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan bagaimana aku tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat ini kepadaku." Seterusnya begini.

0: Dia berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungan artinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ayat daripada surah Ali Imran ayat ke-190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi serta pertukaran malam dan siang terdapat tanda-tanda, yakni kekuasaan dan kebijaksanaan Allah bagi golongan ulul albab. Dalam tafsir Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya, ulul albab diceritakan sebagai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahami. Selain daripada itu, untuk melihat kepada huraian yang lebih jelas dan lebih mendalam berkaitan dengan ulul albab, dapat kita lihat pada surah Ali Imran ayat seterusnya, yaitu ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Mafhumnya, orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab api neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah, artinya ulul albab merupakan golongan yang Allah puji, yang hanya disebabkan mereka melakukan dua perkara, yaitu zikir dan fikir. Ulul albab merupakan individu yang mempunyai akal yang sempurna dan bersih. Artinya, untuk kalian ni, kita dilatih minda kita ni untuk sentiasa berzikir, tanda kita ni ingat akan Allah, dan setentunya akan menyebabkan Allah pun akan ingat kita ni. Kita dilatih jua pemikiran kita ni agar sentiasa berfikir tentang kejadian ciptaan Allah sebagai tanda keagungannya untuk kita ni akan terus beriman kepadanya. Zikir dan fikir akan menjadikan kita ni hamba Allah yang sentiasa bersyukur, yang insya Allah akan membawa kepada kecemerlangan dunia dan akhirat. Sekian saja untuk kalian ni, sehingga kita ni berjumpa lagi pada keluaran yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.
2: Berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan An-Nu'man? Yakni ayah berkata, tidak. Baginda bersabda, maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku. Kemudian baginda bersabda, apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu? Yakni ayah berkata, iya. Baginda bersabda, jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya kasihi, alhamdulillah bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya jua kita diberi kesempatan lagi untuk bersama dalam rancangan Nadwah mingguan kita. Salawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqamah pada jalannya. Dalam nadwah kali ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat relevan dengan masa sekarang, iaitu musim haji. Tajuk yang kita akan bawakan ialah menelusuri makna haji yang sebenar. Bagi mengupas tajuk ini lebih mendalam, bersama saya seorang ahli panel yang dihormati, iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama Sedakwah Islamiah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah. Baiklah, tanpa menengahkan masa lagi Ustaz, mari kita mulakan tajuk perbincangan kita. Ustaz, sebagai mukaddimah, apakah maksud ibadat haji dan mengapa ia diwajibkan kepada umat Islam yang mampu? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, Nabiyuna Muhammad Al-Amin, Sayyidina rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma hidayatan ila as-sawab wa ufawwid amri ila Allah, innallaha basirun bil 'ibad. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Pengerusi, yang mulia para pendengar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda yang sentiasa jujur hingga ke akhir zaman. Dengan izin Allah jua kita ni bersua lagi di dalam rancangan Nadwah mingguan yang mana tajuk pada kali ini menelusuri makna haji yang sebenar. Para pendengar yang dirahmati Allah, soalan dari Tuan Pengerusi tadi, apakah maksud ibadah haji dan mengapa ia diwajibkan kepada umat Islam yang mampu? Baiklah, ibadah haji dari segi bahasa berziarah, manakala dari segi syarak pula ialah mengunjungi Baitullah di Makkah untuk melakukan beberapa amal ibadah pada bulan haji dan rukun dan syarat-syarat tertentu sebagai pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Apa yang boleh kita ni fahami di sini ialah haji itu ibadah khusus menuju Baitullah di Makkah pada waktu tertentu dengan melaksanakan manasik tertentu seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan lain-lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 97 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang kira-kira tafsirnya, dan wajib atas manusia mengerjakan haji ke Baitullah, yaitu bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur, yakni mengingkari kewajipan itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada seluruh alam. Tuan Pengerusi, ayat dalam surah Ali Imran tadi menegaskan bahawa haji ialah kewajipan ke atas umat Islam yang mampu. Para ulama menjelaskan bahawa kemampuan ini meliputi, maksudnya dalam konteks mampu ini, dari segi apa? Dari segi kewangan. Mampu dari segi kewangan, kemampuan fizikal, yakni memiliki tubuh badan yang sihat, keselamatan perjalanan dan memiliki bekalan yang mencukupi tanpa menzalimi tanggungan keluarga. Maksudnya cukup untuk perbelanjaannya di sana dan cukup juga untuk di bawah tanggungannya yang tinggal, keluarganya yang tinggal di Brunei. Kewajipan ini menunjukkan bahawa haji merupakan salah satu rukun Islam yang agung. Manakala soalan mengapa diwajibkan ke atas kita ni, pasti ada hikmah di sebaliknya. Di antara hikmah disyariatkan haji tersebut Yang pertama, menemukan, yakni menyatukan umat Islam dari pelbagai tempat, berlainan warna kulit, bahasa dan kebudayaan. Perhimpunan sedunia ini adalah untuk memenuhi undangan sebagai tetamu Allah dalam menghidupkan satu suasana persaudaraan Islam sejati beserta tekad dan keimanan yang bulat dan teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perhimpunan ini membuktikan bahawa umat Islam semuanya sama sebagai tetamu Allah. Berpakaian ihram putih melambangkan kesamarataan. Tidak lagi dinilai pangkat. Tidak lagi dinilai kekayaan dan keturunan seseorang apabila ia datang menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, Tuan Pengerusi, dari sudut pandangan lain pula, ialah untuk menyaksikan sendiri bagaimana kesan perjuangan para rasul, terutamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, serta perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syariat ajaran agama Islam. Keempat, menghayati sendiri kesan-kesan tempat bersejarah seperti Bukit Uhud, Mina, Muzdalifah, Gua Sur,

0: umat Islam bahawa mereka atau kita ni lah tuah pasti akan kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Mungkin itu saja Tuan Pengerusi. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas mukadimah yang sangat menarik. Okay, Ustaz, soalan yang seterusnya. Bolehkah Ustaz kongsikan apakah sebenarnya Ustaz persediaan utama yang perlu dilakukan sebelum menunaikan ibadat haji? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Allahumma hidayatan ila sawab. Persediaan di sini bolehlah kita ni kongsikan, iaitu persediaan rohani. Apa persediaan rohani? Yang pertama di sini Tuan Pengerusi adalah niat. Ini yang paling penting. Kerana hati itu perlulah dibersihkan dari segala cacat cela dengan berniat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya di sana niat itu sangat penting. Luruskan niat kita ni. Jangan bangga ataupun timbul sedikit perasaan riya sebab kita ni itu mampu untuk menunaikan ibadah haji. Kerana orang yang dah mampu tidak diwajibkan ke atasnya untuk melakukan ibadah haji. Ini jaga niat kita ni, itu yang pertama. Yang kedua, muhasabah diri. Sebelum menunaikan haji, luangkan masa untuk kita ni bermuhasabah diri dengan memohon keampunan kepada Allah. Lakukanlah amalan dengan memfokuskan diri kerana Allah dan sentiasa memohon keampunan setiap kali minda berkecamuk melihat gelagat manusia yang pelbagai dan beragam. Di sana kan campur-campur. Maka pasti ada ujiannya, pasti ada rintangan, cabarannya. Maka di sana muhasabah itu penting. Muhasabah umpama ubat yang pahit, Tuan Pengerusi. Tidak enak dan nyamannya orang kita ni. Namun ia adalah penawar yang mengubati 1001 penyakit. Sungguh pun menilai diri bukan sesuatu yang menyiukkan orang kita ni, tetapi orang yang sering bermuhasabah akan dapat membersihkan diri daripada kejahilan, dosa dan noda. Itu yang kedua. Yang ketiga, tingkatkan amalan. Nah, contohnya apa? Seperti membaca Al-Quran, Qiyamul Lail di sana sebelum kita berangkat ke Tanah Suci, maksudnya ke Masjidil Haram. Mungkin pada ketika ini jemaah di Brunei berada di Madinah Al-Munawwarah, maka lakukanlah, tingkatkanlah amal ibadah. Seperti apa lagi? Bertafakur, bersedekah. Kerana kalau kita ni orang di Madinah, kita ni santai-santai, kemudian berada lagi di Makkah baru takkan benar-benar, mungkin sana boleh menyebabkan satu bebanan yang akhirnya memaksakan dirinya untuk melakukan ibadah itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, memperbaiki kualiti sembahyang kita ni. Cemana caranya? Iaitu dengan mempertingkatkan dengan latihan diri sembahyang di awal waktu, serta berjemaah dengan hadir ke masjid dan seumpamanya. Kalau di Madinah, Masjid Nabawi lah tu. Artinya kita ni, kalau boleh kita ni yang menunggu azan itu. Jangan azan yang menunggu kita ni. Sudah azan baru tahan betul daripada hotel. Indah. Ini ia yang dulu, kemudian kita ni berada sudah di masjid dan melakukan ibadah sembahyang berjemaah. Dan yang terakhir, Tuan Pengerusi, iaitu belajar untuk husnuzan, iaitu berbaik sangka. Apabila hati kita ini bebas daripada bersangka buruk, maka yang ada dalam hati adalah sangkaan yang baik-baik saja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, yakni supaya kamu tidak menyangka sangkaan dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah sesetengah kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?

0: artinya di sana kita ni belajar untuk berbaik sangka. Memang ada ujian, cabaran itu memang pasti ada. Maka kita ni husnuzan saja, bahwa banyak bersabar supaya kita ni ibadah kita ni itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu persediaan rohani. Manakala persediaan jasmani pula, kita ni hendaklah menjaga diri secara keseluruhannya, iaitu menjaga pandangan kita ni, menjaga pendengaran kita ni, menjaga percakapan kita ni. Selain itu juga, kita ni perlu juga menjaga, yang penting juga ni, jaga kesehatan. Kan cuaca di sana mungkin ada perubahan. Dia sama macam di Brunei, mungkin rasa panas sedikit. Maka di sana jangan lupa jaga kesehatan. Kalau sekiranya dalam keadaan yang kurang sihat, berjumpalah doktor dan meminta nasihat daripadanya. Selain itu juga, memperbanyakkan, ini yang pentingnya, berdoa. Sebab apa? Di sana adalah tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau kita ni yang berada di Brunei, maka jangan malu untuk menteks keluarga kita ni, meminta doakan. Apa hajat kita ni, minta doakan arah bis dorang supaya dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang boleh dikongsikan Tuan Pengerusi. Wallahu alam.
1: Masya-Allah, Ustaz, satu perkongsian yang bagi saya sangat mantap, Ustaz. Jadinya kalau diikutkan sana, persediaan ada dua, Ustaz, rohani dan fizikal. Baik, Ustaz, seterusnya ada juga yang bertanya, Ustaz, mengapanya ibadat haji sering dikaitkan dengan pengorbanan dan kesabaran? Silakan, Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Allahumma hidayatan ila sawab. Mengenai dengan soalan Tuan Pengerusi, saya teringat petikan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 196, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Ayat lain lagi daripada surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Yang kira-kira tafsirnya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menaiki setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan pelbagai manfaat bagi mereka. Artinya dapat kita lihat makna zahir ayat yang dibacakan tadi, bahawa ibadah haji ialah satu ibadah besar yang dilakukan semata-mata kerana Allah. Perjalanan haji menuntut seseorang meninggalkan keselisaan, harta, keluarga dan rutin kehidupan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Para mufassir menjelaskan bahawa lafaz lillah dalam ayat wa atimul hajj wal umrata lillah menunjukkan keikhlasan secara sempurna, secara total. Haji bukan sekadar perjalanan fizikal, tetapi perjalanan penghambaan yang memerlukan kesabaran, disiplin dan pengorbanan jiwa. Kalau kita lihat, perhatikan dua ayat tadi, ibadah haji ini berkait dengan pengorbanan kerana seluruh sejarahnya dibina atas pengorbanan keluarga Khalilullah, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam di lembah Tandus Makkah. Hajar alaihissalam berlari antara Safa dan Marwah demi mencari air untuk anaknya. Nabi Ismail alaihissalam bersedia dikorbankan demi apa? Demi taat kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah dengan penuh kepatuhan. Setiap manasik haji menghidupkan kembali kisah penghambaan tersebut. Kesabaran pula sangat jelas dalam ibadah haji. Sabar menghadapi perjalanan, sabar dengan kesiksaan manusia, sabar dengan menjaga akhlak, sabar meninggalkan larangan ihram, sabar melawan hawa nafsu, dan seumpamanya. Sebab itu Allah SWT berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Haji itu pada bulan-bulan yang diketahui. Maka sesiapa yang menetapkan niat mengerjakan haji, janganlah dia berkata-kata kotor, berbuat fasik dan berbantah-bantahan ketika haji. Surah Al-Baqarah ayat 197. Ayat ini menunjukkan bahawa kejayaan haji bukan hanya pada sampai ke Mekah, tetapi pada kemampuan menjaga hati dan akhlak sepanjang ujian ibadah tersebut. Mungkin itu yang boleh disampaikan tuan fungsi. Wallahu'alam.
1: Masya Allah Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawapan yang diberikan. Sama-sama. Soalan seterusnya Ustaz, mungkin tadi Ustaz sudah mengupaskan apakah kaitan di antara pengorbanan dan kesabaran. Jadi Ustaz, soalan seterusnya, apakah mungkin pengajaran terbesar yang boleh ditani ambil daripada perjalanan ibadah haji ini Ustaz? Silakan.
0: Terima kasih tuan pengurusi. Allahumma hidayatan ila sawab amma ba'd. Pengajaran terbesar yang boleh kita ni ambil daripada perjalanan haji. Yang pertama, apa ibrahnya, apa pengajarannya? Pengorbanan mendidik keikhlasan. Maklumlah kita ini manusia, selalunya kalau diuji dengan kesenangan, diberi nikmat itu, kita ini akan suka. Dan kadang-kadang terlalai. Apabila kita ini diuji dengan kesusahan, kita ni akan mudah untuk mengeluh. Sebab itu ibadah haji ni untuk mendidik keikhlasan kita ni. Haji itu sendiri mengajar bahawa semakin besar pengorbanan kerana Allah, semakin besar nilai penghambaan, pengabdian seseorang itu. Itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua, kesabaran membersihkan jiwa. Kesabaran dalam haji melatih manusia mengawal amarah, iaitu marah letak, ego dan hawa nafsu. Memanglah kadang-kadang suatu cabaran atau dugaan itu nyorang unexpected. Tiba-tiba kita ni kan hal damit pun boleh jadi kita ni rasa marah. Contohnya kita ni jual belilah sama orang Arab contohnya. Artinya di sana kalau benda yang boleh kita ni kawal dengan kesabaran kita ni. Kemudian yang ketiga, haji ialah latihan kehidupan. Sebagaimana jemaah haji perlu bersabar dalam perjalanan menuju Baitullah, seorang mukmin juga perlu bersabar dalam perjalanan menuju redha Allah, bukan sahaja di dunia, malahan juga di untuk akhirat. Artinya melatih kita ni sebenarnya, mentarbiah untuk dalam kehidupan kita ni. Yang keempat seterusnya, semua manusia sama di sisi Allah. Tidak ada beza. Datang saja kita ni mengerjakan ibadah haji, kita ni akan hatta sesama senegara pun kadang kita ni indah terkilalak.
1: Benar.
0: Sebab apa? Ramai. Artinya di sana manusia tu sama, indah tak kira pangkat, ia punya budaya, ia punya bahasa, bangsanya. Di sana satu, itu ikhwah, persaudaraan. Pakaian ihram itu menghapuskan perbezaan darjat, bangsa dan kekayaan. Ani mendidik sifat tawaduk dan ukhuwah Islamiah. Artinya untuk kita ni yang berada di Brunei, perlulah kita ni muhasabah diri juga dengan mengajukan soalan kepada diri kita ni. Apakah pengorbanan yang pernah kita ni lakukan benar-benar kerana Allah? Kemudian adakah kita ni sabar ketika diuji kesusahan dan kesempitan? Kemudian adakah kita ni menjaga akhlak ketika berada dalam tekanan? Dan yang terakhir, jika dipanggil menjadi tetamu Allah atau duyuf ar-Rahman, adakah hati kita ni sudah bersedia? Itu yang boleh saya kongsikan di sini. Wallahu'alam.
1: Masya Allah Ustaz, terbaik sesuai jawapan yang diberikan. Masya Allah. Okay, saya teruskan dengan soalan yang seterusnya Ustaz. Bagaimanakah pengalaman berada Ustaz di Tanah Suci boleh memberi kesan kepada keimanan, akhlak dan cara hidup

0: seorang muslim. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Tuan Pengurusi. Allahumma hidayatan ila sawab amma ba. Bagaimana suasana di Tanah Suci itu boleh memberi kesan kepada keimanan seseorang. Saya ingin membawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tafsirnya, demikianlah yakni perintah Allah, dan sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk daripada ketakwaan hati. Dan firman Allah lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Tafsirnya, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang yang tawaf, orang yang beriktikaf, orang yang rukuk dan sujud. Kalau kita ni perhatikan, kedua-dua ayat ini menunjukkan bahawa Ka'bah dan Tanah Suci ialah tempat yang dimuliakan Allah. Ianya dipenuhi dengan syiar ibadah seperti tawaf, sembahyang, zikir, doa dan penghambaan, yakni pengabdian. Para mufassirin menerangkan bahawa suasana ibadah yang berterusan di Al-Haramain, iaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, sangat memberi kesan besar dan mendalam kepada hati orang-orang beriman, kerana manusia melihat sendiri tanda-tanda kebesaran Allah dan kesatuan umat Islam. Selain itu juga, faktor yang memberi kesan mendalam kepada keimanan seseorang itu adalah kerana beberapa perkara. Melihat syiar Allah secara nyata. Kalau di sana, manusia melihat jutaan manusia yang lain bertawaf, sembahyang, berdoa tanpa henti-henti. Perkara ini menghidupkan rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati sanubari. Kemudian mengingatkan tentang akhirat. Pakaian ihram yang putih dan sederhana mengingatkan kita ni kepada apa? Kepada kain kafan dan perhimpunan di padang mahsyar nanti. Ramai ulama menyebut bahawa haji ialah gambaran kecil perjalanan akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghidupkan rasa kehambaan. Di hadapan Kaabah, manusia sedar bahawa dirinya itu seorang yang lemah, memerlukan pertolongan. Hidupnya sentiasa dalam keadaan yang sederhana, maksudnya sementara. Hanya Allah tempat kita ni bergantung. Kesibukan dunia terasa damitnya orang kita ni, kecil apabila hati melihat akan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kesan doa dan ibadah. Tanah Suci ialah tempat yang penuh keberkatan. Apabila seseorang memperbanyakkan doa, Al-Quran, zikir dan taubat di sana, hati menjadi lebih lembut dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya atau ibrah yang boleh kita ambil, keimanan akan bertambah apabila hati dekat dengan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati manusia tu sangat dipengaruhi oleh suasana, keadaan. Maksudnya, kalau kita ni berkawan dengan orang yang baik, kita ni akan boleh jadi, akan menjadi baik. Samalah kalau orang, kalau analoginya, kita ni hampir dengan orang yang membuat minyak harum. Artinya baunya pun kita ni akan terpalit. Kecuali sama juga kalau tukang membuat besi. Kalau indah anu pun tekanan, ia punya bara api daripada pembuatan besi itu pun boleh merosakkan pakaian kita ni. Artinya di sana pengaruh suasana itu penting. Kemudian Tanah Suci mengajar hakikat persaudaraan Islam. Di sana manusia datang daripada pelbagai bangsa, warna kulit, bahasa, budaya dan seumpamanya. Tetapi semuanya menghadap Tuhan yang sama, iaitu Allah Subhanahu wa

0: Taala. Tangisan di hadapan Kaabah sering lahir daripada kesedaran diri. Ramai orang menangis bukan kerana suasana semata-mata, tetapi kerana hati mula menyedari akan dosa masing-masing, kelemahan masing-masing dan keperluannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Soalan untuk jawapannya, saya tertarik Ustaz yang tadi itu, yang kata Ustaz, kain ihram warna putih itu seakan-akan kain kafan.
0: Betul.
1: Dan perkumpulan itu seakan, Masya Allah Ustaz. Soalan seterusnya Ustaz, bagi umat Islam yang belum berpeluang Ustaz untuk menunaikan ibadat haji, apakah amalan ataupun penghayatan yang boleh dilakukan di negara sendiri, contohnya di negara Brunei, semasa musim haji ini berlangsung? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih yang melihat Tuan Pengurusi. Allahumma hidatan ila sawab. Artinya, kita ini sudah hampir berada di bulan Zulhijjah ni.
1: Yes.
0: Bulan Zulhijjah ini sebenarnya adalah bulan suci yang sangat istimewa dan penuh dengan kebajikan serta keberkatan. Bulan Zulhijjah dikenali umum sebagai bulan yang dikhususkan padanya ibadah haji dan korban. Walau bagaimanapun, perlu diambil perhatian bahawa keistimewaan bulan Zulhijjah bukan setakat pada pensyariatan dua ibadah itu sahaja. Perlu juga diketahui bahawa 10 hari pertama daripada bulan tersebut atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai Al-Ashrul Awail adalah hari-hari yang agung dan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sebenarnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah lebih utama daripada hari-hari yang lain. Adapun sekiranya hari Jumat dalam lingkungan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah lebih utama daripada hari-hari Jumat pada hari-hari biasa. Sementara hari Arafah pula adalah hari yang paling afdal dalam lingkungan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, betapa agung dan istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, sehinggakan amal soleh yang dikerjakan di dalamnya adalah lebih afdal daripada amal soleh pada hari-hari lain. Bahkan amal soleh di dalamnya dianggap lebih afdal daripada pulang selepas berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin afdala minha fi hazihi?" Qalu, "Walal jihad." Qala, "Walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in." Maksudnya, tidak ada amal soleh yang lebih afdal daripada amal soleh pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabatnya bertanya, dan tidak juga jihad mampu menandinginya, kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan suatu apapun, yakni mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya, begitu istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, sehinggakan Allah Subhanahu wa Taala telah bersumpah dengannya dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Wal fajr wa layalin ashr." Tafsirnya, demi fajar, demi malam-malam yang 10. Surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2. Tuan Pengerusi, menurut Ibnu Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, Qatadah, Mujahid dan ramai ahli tafsir salaf dan khalaf, maksud malam-malam yang 10 dalam ayat berkenaan ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Atas dasar tidak mahu ketinggalan merebut keistimewaan ini, para salafus soleh umpamanya Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, apabila masuk sahaja 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dia akan berusaha mempertingkatkan amalnya dengan seluruh kemampuannya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, dan apa yang jelas, adapun sebab keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ialah kerana terhimpun di dalamnya beberapa ibadah yang besar, iaitu sembahyang, puasa,

0: zakat, sedekah dan haji. Pada waktu-waktu yang lain, ibadah-ibadah ani tidak pernah terhimpun sebegitu. Artinya di sana apa yang perlu dibuat yang di Brunei kita ni, selalunya kita ni akan meningkatkan amal ibadah dalam 10 yang awal ni. Kemudian apalagi amalan yang baik untuk dilakukan atau dianjurkan, kita ni berpuasa pada 8 dan 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah. Ini yang 8 itu Tarwiyah, namanya hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah, 9 Arafah. Kalau anda mampu, jangan lepaskan peluang untuk kita ni berpuasa pada 9 Zulhijjah. Artinya sebelum hari raya Idul Adha, 10 Zulhijjah. Kenapa? Kerana mengikut hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya yang boleh kita ni ambil, bahawa siapa berpuasa sehari pada 9 Zulhijjah, hari Arafah itu, ianya dihapuskan setahun yang lalu dosa, maksudnya dosa-dosa kita ni tu, dan setahun yang akan datang dosa-dosa kita ni, artinya 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Artinya itulah fadilat puasa hari Arafah. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Arafah bila ni ya? Selalunya Arafah bila? Di Makkah kah atau di Brunei? Mengikut di mana kita ni berada. Maksudnya di Brunei lah tu. Kalau di Brunei sekiranya ini sama macam di Arab Saudi, ikut yang di Brunei. Bila 9 Zulhijjah tu, 9 atas kita ni berpuasa. Wallahu alam, Tuan Pengerusi.
1: Masya Allah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas perkongsiannya. Soalan yang seterusnya, Ustaz. Mengapakah umat Islam dari pelbagai negara berhimpun di satu tempat ketika haji, dan apakah hikmah di sebaliknya, Ustaz? Silakan.
0: Terima kasih, Tuan Pengerusi. Allahumma hidayatan ila sawab amma ba. Saya memetik surah Al-Hajj ayat 27. Wa'azin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Tafsirnya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menaiki setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Haji ini menghimpunkan kita ni manusia di bawah satu akidah, walaupun berbeza bangsa, bahasa, warna kulit dan seumpamanya, semua jemaah kalau kita perhatikan satu memakai ihram yang sama.
1: Terus.
0: Dada kita ni lihat orang memakai
1: warna lain.
0: Warna lain daripada warna putih. Artinya sama kesatuan di sana. Kemudian orang Islam di sana, hatta kita inilah, akan menghadap Kaabah yang sama. Artinya orang akan melakukan melihat Kaabah tu dengan melakukan sembahyang. Kalau kita ni berkiblatkan Kaabah, sana pun ia juga, tapi yang poin besarnya di sana boleh tawaf, tawaf sunat, tawaf dan seumpamanya. Artinya ia melakukan ibadah tawaf dengan Kaabah yang sama. Kemudian menyebut talbiyah yang sama. Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, talbiyah yang sama. Menyembah Tuhan, yakni Allah yang sama. Perkara ini menunjukkan bahawa Islam menyatukan manusia atas dasar apa? Iaitu atas dasar keimanan. Bukan keturunan, bukan pangkat, dan bukan kedudukan di dunia. Artinya atas dasar keimanan, ketakwaan seseorang itu. Kemudian menghapuskan kesombongan di dunia. Di tanah suci, raja dan rakyat berpakaian yang sama. Orang kaya dan miskin berdiri bersama. Semua berhimpun sebagai titlenya Abdullah, iaitu hamba Allah. Haji mendidik manusia bahawa kemuliaan sebenar ialah takwa. Itu yang perlu kita ni raih, capai, iaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menghidupkan

0: rasa persaudaraan umat. Apabila melihat jutaan muslimin muslimat berkumpul, seseorang menyedari bahawa dirinya sebahagian daripada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besar. Ini menanam rasa kasih, ukhuwah dan tanggungjawab terhadap sesama muslim. Yang terakhir yang mungkin boleh dikongsikan, lambang perhimpunan akhirat. Ramai atau banyak para ulama menyebut bahawa suasana Arafah menyerupai gambaran padang mahsyar. Padang mahsyar. Manusia berhimpun, berpakaian sederhana, menunggu rahmat Allah, berharap keampunannya, berdoa, mengharap keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpamanya. Ani melembutkan hati dan mengingatkan manusia kepada kehidupan selepas mati. Mungkin itu yang boleh dikongsikan tu pengurusi. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Mungkin ini soalan yang terakhir Ustaz. Okay. Mungkin Ustaz boleh kongsikan seringkas Ustaz. Okay. Selepas seseorang Muslimah itu menaikkan ibadat haji, apakah perubahan yang sepatutnya dapat kita lihat dalam kehidupan para hujjah ini Ustaz? Silakan.
0: Terima kasih Tuan Pengurusi. Allahumma hidayatan ila sawab amma ba'. Kalau melihat apakah perubahan yang dapat dilihat, kalau secara fizikal mungkin kita ni dapat lihat secara nyata. Mungkin orang akan tertunggu-tunggu, mungkin lihat dahinya ada hitam kan dah. Kira banyak bersujud lah tu. Artinya itu bukanlah satu tanda yang kita ni tunggu-tunggu atau nantikan. Tetapi sebenarnya tanda tu boleh kita ni lihat daripada sikap dan akhlak seseorang itu setelah ia pulang daripada haji. Sekiranya akhlaknya berubah ke arah lebih baik daripada sebelumnya, maka dapat kita lihat sana bahawa hajinya itu adalah haji yang diterima kerana ia boleh mendidik jiwanya itu dan menjadi akhlak lebih baik daripada sebelumnya. Artinya ia tetap meneruskan apa yang dilakukannya di Al-Haramain, di Madinah, di Makkah, dan menunaikan manasik-manasik haji, maka diaplikasikannya di dalam kehidupannya. Artinya ibadahnya tu sentiasa. Ini yang tanda yang lain juga yang boleh kita ni perhatikan adalah setelah ia pulang daripada haji, sewajarnya ia lebih menjadi lembut. Orang yang benar-benar mengambil pengajaran daripada haji biasanya lebih sabar, kurang marah, lebih pemurah, lebih menjaga lidah, lebih menghormati manusia, kerana di tanah suci itu ia telah belajar bahawa semua manusia hanyalah hamba Allah. Dan yang terakhir sekali mungkin bahawa yang penting juga yang dapat dilihat, ini memang susah ni perangannya, iaitu istiqamah. Istiqamah apa? Ia sentiasa melakukan ibadah itu hanya semata-mata kerana Allah dan kepada Allah ia melakukan ibadah yang diamanahkan arah kita ni. Mungkin itu yang boleh dikongsikan Tuan Pengusi. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah. Para pendengar yang saya kasihi, alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung perkongsian kita pada hari ini, iaitu dengan tajuk menelusuri makna haji yang sebenar. Banyak pengajaran dan manfaat yang dapat kita ambil daripada perbincangan kali ini. Sesungguhnya ibadat haji bukan sekadar perjalanan menuju ke Makkah, tetapi perjalanan mendidik hati agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlupa diucapkan terima kasih kepada ahli panel Ustaz Muhammad Najib atas perkongsian yang sangat bermanfaat Ustaz.
0: Okey, sama-sama.
1: Oleh itu saya tutup nadwah mingguan kita dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadwah.

0: Tips Kesehatan.
1: Kesehatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif.
2: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
3: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
4: Baik, ada pukul 2.53 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semuanya untuk audio yang bersama mendengarkan Nur Islam dalam ruangan Salam Ihsan petang ini insyaAllah hingga jam 5 petang di petang Khamis 3 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 21 Mei 2026 Masihi. Dan audio pendengar yang dirahmati Allah akan dapat kita dengarkan seperti biasa menerusi Asmaul Husna pada pukul 3.15 minit petang. Dan untuk panduan kita bersama azan sembahyang Fardu Asar untuk hari ini berkumandang tepat pukul 3.41 minit petang.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

berdoa selepas membaca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.

Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: أسماء الحسنى.
1: الحفيظ. الحفيظ yang bermaksud maha memelihara. Dia yang memelihara segala sesuatu dengan sempurna dan pada ketika tertentu menghindarkannya daripada perkara yang tidak baik dan malapetaka. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama Al-Hafiz ini sebanyak 16 kali setiap hari akan dilindungi, yakni pelihara daripada malapetaka. Wallahu a'lam.
0: Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai asmaul husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna.
2: Asmaul Husna.

tahun Qamariyah. Zulhijjah artinya yang empunyai haji. Pada bulan ini, umat Islam yang mampu berkunjung ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan rukun Islam kelima, iaitu ibadah haji. Pada bulan ini juga, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha, juga disebut Hari Raya Kurban, iaitu setiap 10 Zulhijjah, dan diikuti dengan upacara penyembelihan binatang kurban yang bermula pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang lebih dikenali dengan hari-hari Tashrik.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

0: Baik, audio pendengar, tepat pukul 4 petang, kita ikuti seterusnya menerusi rancangan Sudut Muslimah dengan tajuk dibawakan Aidah bahagian kedua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam episod yang lalu, Ketani sudah pun berbincang tentang hukum hakam asas berkaitan iddah. Tempohnya, perkara-perkara yang perlu dijaga dan bagaimana Islam menetapkan batas-batas tertentu sepanjang tempoh tersebut. Tetapi pada kali ini, kita ni akan melihat satu lagi sisi tentang iddah, yang mana di sebalik syariat iddah itu, ada hikmah, ada rahmat dan ada penjagaan Allah terhadap wanita. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mungkin kadang-kadang kita ni tertanya-tanya, kenapa Islam menetapkan tempoh iddah? Kenapa mesti menunggu? Kenapa anda terus saja memulakan hidup baru? Sebenarnya, syariat iddah menunjukkan bahawa Islam sangat memahami hati dan kehidupan manusia. Perceraian dan kematian pasangan bukanlah perkara yang kecil. Ia melibatkan emosi, melibatkan hati, melibatkan kehidupan yang berubah secara tiba-tiba. Sebab itu, Islam indah mendidik manusia supaya tergesa-gesa ataunya ketani bergeragas dalam menghadapi perubahan hidup. Ada tempoh untuk bertenang, untuk menerima kenyataan dan untuk memulihkan emosi. Dan dalam masa yang sama, Islam menjaga nasab dan keturunan supaya indah berlaku kekeliruan. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang manusia melihat wanita dalam iddah sebagai orang yang terkurung. Padahal sebenarnya dalam tempoh atutah seorang wanita itu diberikan ruang untuk memperlahankan kehidupannya seketika. Bayangkan seseorang yang baru kehilangan suami ataupun baru melalui perceraian yang sangat berat. Hatinya mungkin masih bercampur baur. Ada sedih, ada kecewa, ada bingung, ada takut dan jua ngalih. Sebab atutah tempoh iddah jua menjadi ruang untuk seorang wanita menenangkan dirinya secara perlahan-lahan. Dan dalam tempoh itu, ada banyak perkara baik yang masih boleh dilakukan. Antaranya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dalam kehidupan biasa, manusia terlalu sibuk sampai lupa menjaga hubungan dengan Allah. Tetapi ujian kadang-kadang membuat manusia lebih banyak berdoa, lebih banyak bersandar kepada Allah dan lebih banyak bermuhasabah tentang kehidupan. Ada wanita yang mula membiasakan dirinya membaca Al-Quran dengan lebih tenang, lebih menghayati dan memahami. Ada yang memperbanyakkan doa. Ada yang mula menjaga sembahyang dengan lebih baik. Ada yang belajar menerima bahawa hidup manusia memang sentiasa berubah. Dan semua ini adalah proses yang sangat-sangat berharga. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam tempoh iddah jua, wanita tetap perlu menjaga dirinya. Kadang-kadang ada yang menyangka wanita dalam iddah hanya perlu menangis dan bersedih sepanjang masa. Bukanlah macam itu. Islam tetap menyuruh wanita menjaga kesihatan, kebersihan dan emosinya dengan baik. Sebab itu, wanita dalam iddah

masih boleh mengisi waktunya dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Contohnya, macam membaca, belajar, mengurus rumah, menjaga anak-anaknya, bekerja kalau ada keperluan yang dibenarkan, dan melakukan perkara yang membawa ketenangan kepada dirinya. Yang penting, semuanya dilakukan dalam batas syarak yang telah ditetapkan. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi perkara yang sangat penting ialah peranan masyarakat terhadap wanita dalam iddah. Ketani pun maklum yang wanita yang sedang melalui tempoh iddah sebenarnya sedang memikul beban emosi yang sangat berat. Tetapi malangnya, ada orang di sekeliling yang menambah lagi tekanan itu. Ada yang terlalu sibuk bercakap pasal kehidupan orang lain. Ada yang memerhatikan setiap gerak-geri wanita dalam iddah, seolah-olah mencari kesalahan. Padahal, sebagai Muslim, ketani sepatutnya membantu, bukan membebankan lagi. Kadang-kadang, satu ayat yang lembut jauh lebih bermakna dan lebih membantu. Kalau nampak seseorang sedang melalui ujian hidup, doakan ia. Kalau mampu membantu, bantu ia dengan cara yang baik. Bukan semua orang kuat menghadapi kehilangan dan perubahan hidup dengan mudah. Sebab itulah adab masyarakat adalah sangat-sangat penting. Kalau ketani indah mampu membantu, sekurang-kurangnya ketani doakan. Dan paling penting, jangan ditambah lagi kesakitannya. Dalam masa yang sama, wanita yang dalam iddah jua perlu berhati-hati dengan cabaran kehidupan masa ini. Antaranya ialah media sosial. Kadang-kadang bila seseorang itu ia sedang sedih atau sunyi, mulatah ia akan meluahkan semua perkara di media sosial. Atau terlampau banyak melihat kehidupan orang lain sampai memikirkan nasib sendiri dibandingkan, dan akhirnya semakin sedih dan emosi menjadi semakin berat. Ada juga budaya masa ini yang terlalu menekan manusia supaya cepat move on. Baru sahaja melalui perceraian atau kehilangan pasangan, sudah tiada ditanya. Jangan batah-batah sedih. Ada sudahkah orang baru? Bila akan kahwin lagi? Dan sebagainya. Padahal setiap orang ada proses emosinya yang sendiri. Lain orang, lain prosesnya. Islam indah memaksa manusia menjadi okey dengan cepat. Sebab itulah syariat iddah sebenarnya sangat manusiawi. Ia memahami bahawa hati manusia perlukan masa. Dan satu lagi cabaran besar ialah kesunyian. Selepas kehilangan pasangan, lain rasanya rumah ini. Suasana berubah, rutinnya berubah, kehidupan berubah, orang yang selalu dilihat sudah indah lagi ada, dan sebagainya. Sebelum ani, ada tempat bergantung, ada tempat bercerita, ada dengan beibun setiap hari. Tiba-tiba, semuanya berubah dalam sekelip mata. Kalau suami belayar saja, contohnya, dihantar ke airport, ada yang sedih menangis melepaskan. Apatah lagi melepaskan seumur hidup, subhanallah. Bayangkan betapa beratnya perasaan itu, rasa kehilangan itu. Sebab itu, dalam tempoh seperti ini, wanita sangat memerlukan sokongan emosi dan doa daripada orang-orang sekelilingnya. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang bila seseorang wanita melalui iddah, cabaran yang paling susah bukan hanya kesedihan, tetapi juga belajar menerima bahawa hidupnya sudah berubah. Ada yang tiba-tiba saja perlu menguruskan semuanya sendiri. Sebelum ini, ada suami tempat berbincang, tempat meminta pendapat, tempat berkongsi beban. Tiba-tiba, semuanya berubah. Sebab itu dalam tempoh iddah, seorang wanita juga sebenarnya sedang belajar menjadi kuat sedikit demi sedikit. Dan proses itu bukanlah mudah. Kadang-kadang ada harinya terasa tenang, kadang-kadang ada harinya terasa berat benar, dan itu adalah normal. Islam indah menuntut manusia menjadi kuat sepanjang masa tanpa perasaan. Perasaan itu manusiawi dan Islam tahu dan faham akan perkara itu. Tetapi Islam mengajar manusia supaya indah putus

tentu 100% lurus. Sebab itu dalam tempoh iddah adalah sangat penting untuk menjaga hati daripada terlalu banyak melihat perkara yang menambah kesedihan dan tekanan emosi. Isilah masa dengan perkara yang memberi ketenangan. Dekatkan diri kepada Allah. Kerana ada ketenangan yang manusia lain tidak dapat bagi. Tetapi Allah mampu beri kepada hati hambanya insyaAllah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pengasih dan maha penyayang indah membiarkan wanita melalui tempoh itu tanpa panduan. Setiap batas yang dijaga ada kebaikan. Setiap hukum yang ditetapkan ada hikmah. Mesti ada hikmahnya. Kadang-kadang manusia belum nampak hikmahnya masa ini. Tapi selepas beberapa waktu baru tak faham kenapa Allah menetapkan sesuatu perkara itu dalam hidupnya. Sebab itulah sebagai orang beriman, kita ni belajar untuk percaya bahawa apa sahaja yang datang daripada Allah, pasti ada rahmat dan kebaikan di sebaliknya. Walaupun pada awalnya hati terasa berat untuk menerimanya. Yang penting, mesti husnuzan, yakin dan tawakal kepada Allah. Kadang-kadang dalam ujian macam ini, ada jua syaitan ya yang cuba melemahkan hati manusia. Mulalah timbul perasaan, indah kuatlah, indah mampu, hancur sudah hidup kuani dan sebagainya. Na'udzubillah min talik. Boleh jadi hari ini seseorang sedang melalui kehilangan yang sangat berat. Tetapi Allah jualah yang mampu membuka jalan baru dalam hidupnya. Allah jualah yang mampu menggantikan kesedihan dengan ketenangan. Jangan putus harapan daripada rahmat Allah. Seperti mana firmannya dalam surah Yusuf ayat 87 yang mafhumnya, dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi dalam tempoh iddah, selain menjaga hukum hakam, adalah sangat penting untuk menjaga hubungan dengan Allah jua. Kerana kekuatan hati itu datang daripada Allah Subhanahu Taala jua. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mungkin anilah di antara pengajaran terbesar daripada syariat iddah. Ia mengajar manusia supaya tidak tergesa-gesa. Mengajar manusia akan kesabaran. Mengajar manusia bahawa dalam hidup ini ada masa untuk bergerak laju dan ada masa untuk berhenti seketika dan memulihkan hati. Dan kepada mana-mana wanita yang sedang melalui tempoh iddah masa ini, ketahuilah bahawa Allah melihat setiap kesabaran bis kita. Walaupun mungkin ada malam-malam yang terasa sunyi, ada air mata yang indah dilihat manusia, ada rasa takut akan masa depan. Tetapi ingatlah, Allah tahu semuanya. Dan indah ada satu pun kesabaran yang sia-sia di sisi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang mana mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersabar dan mendirikan sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Sentiasalah kita ni sama-sama berdoa. Semoga Allah menjadikan kita ni wanita yang tenang, yang menerima segala ketetapannya dengan hati yang lapang, yang tidak berduka cita dengan apa yang hilang dan tidak gelisah dengan apa yang belum datang. Dan teruntuk wanita-wanita yang sedang melalui ujian kehidupan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan. Ingatlah, bis kita indah berkeseorangan. Ada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang yang menemani bis kita di setiap masa. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan Seri Muslimah dengan tajuk Edah dan Auda pendengar. Rancangan tersebut berkita pukul 4.15 minit petang dan insyaAllah Kuliah Mufti akan menyusul pada pukul 4.30 minit petang nanti.
1: Dari Anas radhiyallahu an katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni bagimu segala dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau telah sampai segala dosamu ke awan langit, kemudian engkau memohon keampunanku, niscaya aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau engkau datang kepadaku dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tiada mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku berikan kepadamu keampunan dengan sepenuh bumi. Hadis Hasan Sahih.

0: doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab, dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
2: Bah, sekarang sebelum naik perahu, pastikan kita ni semua pakai jaket keselamatan atau ah. Kalau perahu ni dah menyediakan, baik dah cari perahu yang lain. Eh, lebih terjuk kita ni.
3: Tuna, hampir si tempat kita ni depan lah.
4: Mat, walaupun hampir deh, baik juga hati-hati. Malangan ni indah berpadah-padah.
2: Awe amitnya ane, benarnya si Elaya tu.

0: 37 Hijriah bersamaan 23 Ogos 2016 Masihi di Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas. Selamat mendengarkan.
1: Orang-orang Islam, mereka adalah dijalin oleh salam, dihubungkan oleh salam. Perhubungan mereka dimeterai dengan salam. Salam adalah jambatan bagi mereka. Salam dalam Islam bukan selamat pagi atau good morning atau dalam Arabnya sabahul khair, bukan. Tetapi salam orang-orang Islam sesama mereka ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bukan angin lalu, tetapi adalah alat, alat perhubungan yang membawa berkat dan selamat, alat yang menumbuhkan kasih mahabbah, dan alat yang menumbuhkan persefahaman dan kemesraan. Salam bukan remeh temeh, tetapi suatu alat untuk memperolehi laba besar, untung besar. Laba itu berjumlah sebanyak 30 semuanya, yang diberi nama dengan nama kebajikan ataupun hasanah. Assalamualaikum, 10 kebajikan. Warahmatullahi, lagi 10 kebajikan. Dan wabarakatuh, tambah lagi dengan 10 kebajikan, berjumlah semuanya 30 kebajikan. Dan lantaran itu orang-orang arif bijaksana sangat-sangat mengambil berat tentang salam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sampai pernah mengadukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena salam. Sayyidina Umar mengadu bahawa setiap kali beliau itu bertemu atau berhubung dengan Ali, Sayyidina Ali tidak pernah mendahului beliau memberi salam, melainkan Umarlah yang terlebih dahulu mengucapkannya. Perkara ini sedikit merungsingkan Umar, dan karena itu beliau lalu mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bertangguh telah memanggil Sayyidina Ali dan bertanya, Ya Ali, limadha la tabda'u Umar bisalam illa idza bada'aka? Wahai Ali, mengapakah engkau tidak pernah mendahului Umar mengucapkan salam, melainkan hanya Umar jua yang mendahuluimu? Mengapa wahai Ali? Apa jawab Sayyidina Ali? Mari kita dengarkan jawaban beliau itu. Ali berkata, li'annani sami'tuka ya Rasulullah taqul man bada'a akhahu bisalami banallahu lahu qasran fil jannah fa'aradtu ayyabda'ani ya Umar fayakhudhu dhalikal qasr fil jannah. Karena saya, kata Sayyidina Ali, saya pernah mendengar Tuhan bersabda, wahai Rasulullah, barang siapa yang mendahului saudaranya mengucapkan salam, niscaya Allah bina untuknya sebuah istana di dalam syurga. Lalu saya pun mahu supaya Umar, biar dia mendahului saya mengucapkan salam, untuk beliau itu mendapat istana di dalam syurga. Begitu para hadirin, hebatnya alat komunikasi yang bernama salam itu. Ia bukan hanya diucapkan oleh kita, oleh sesama kita, malah juga diucapkan oleh Allah kepada para penghuni syurga di akhirat kelak, sebagaimana firman-Nya dalam surah Yasin, salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim. Ahli-ahli syurga juga adalah menerima ucapan salam daripada Tuhan yang Maha Pengasih.
0: Demikian audio telah pun kita dengarkan bersama ceramah khas yang telah pun di

0: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
1: Sejenak di Tanah Suci.

talbiyah yang menggetarkan jiwa. Panggilan talbiyah dilaungkan dengan suara kuat dan bersemangat sebagai tanda seorang hamba datang menyahut panggilan Allah menjadi tetamunya di tanah suci itu. Setiap bait yang dilafazkan mengandungi makna tersirat terkait tentang kerelaan seseorang hamba dalam pengabdian kepada Allah, dipenuhi rasa ketauhidan dan keimanan sehingga akan menerbitkan kerinduan yang sangat dalam. Panggilan yang menggetarkan jiwa ini ibaratnya respon terhadap seruan yang Maha Kuasa. Bayangkan seruan yang sudah wujud sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam ini masih kita dengar sahutannya sehingga ke hari ini. Talbiyah menjadi lambang tiada lagi pangkat atau harta yang diangkat, apatah lagi dipandang pada darjat. Hanya ada seorang hamba dan Tuhannya. Talbiyah menundukkan keangkuhan, menggantikan tunduk dan kepatuhan. Di saat jutaan manusia melaungkan kalimah mulia ini, diibaratkan betapa kerdilnya seorang hamba di hadapan Tuhannya. Talbiyahlah luahan rindu, rindu menjadi tetamu Allah itu. Talbiyah bukan sekadar laungan kosong, tapi jeritan suara hati yang penuh harap dan cinta. Ringkasnya, talbiyah bukan sekadar lafaz, namun ia hidup di dalam hati. Setiap pengakuan menyahut seruan itu adalah memetri sebuah janji bahwa kita datang ke tanah suci bukan sekadar melangkah ziarah, tetapi kembali kepada Allah dengan jiwa yang suci murni. Sejenak di tanah suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat. Allah.

0: lahat yung jobis kita mamandoan eh. Kang gagas, sabar.
1: Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, yakni penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya 2016 menyatakan bahawa jika memandu melebihi had laju, bis kita boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM50 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua, ketiga dan seterusnya akan ditambah dendanya sebanyak RM100.
2: Benar, ba? Sayang duit tu eh. Ya takkan? Pandu cermat, jiwa selamat. Sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kita lagi dalam laporan di Tanah Suci bersama saya hari ini, Khamis 21 Mei 2026. Persiapan giat dilaksanakan menjelang tibanya kemuncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Pelbagai persiapan dari segi rohani dan fizikal giat dilaksanakan oleh bakal haji negara bagi memastikan ibadah yang dilaksanakan berjalan lancar dan sempurna. Antara persiapan yang terus diberi perhatian ialah penganjuran kelas-kelas manasik haji. Diadakan secara berterusan, penganjurannya memberi penerangan terperinci mengenai rukun dan wajib haji serta tata cara pelaksanaan ibadah haji. Semasa kelas tersebut, bakal haji juga berpeluang untuk mengajukan beberapa persoalan dan mendapatkan maklumat mengenainya. Selain memperkukuh kefahaman ibadah haji, para jemaah turut dinasihatkan untuk menjaga tahap kesihatan dan kecergasan, memandangkan kemuncak haji memerlukan pergerakan yang banyak dalam keadaan cuaca panas serta kehadiran jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Wukuf di Arafah akan berlangsung pada petang 26 Mei ini, dengan ribuan bakal haji dari seluruh pelosok dunia akan berhimpun di Padang Arafah. Beberapa bakal haji negara mengongsikan persiapan mereka menjelang tibanya kemuncak ibadah haji.
2: Nama saya Muhsin Ibn Haji Muja, nikmat dan membuat revision dapat ini kan, secara untuk semasa di Arafah, semasa di Mina, kepesanan keluarga yang ada di Brunei, kami berharap supaya penyelong sentiasa mendoakan kami sehat sejahtera, memberi kesihatan, dipermudahkan segala urusan, dan semoga kami penyelong lemah semua Brunei ini mendapat hadiah mabrur.
3: Satya Aji Osman, kami akan mempersiapkan fizikal dan mental atau banyakkan berzikir semua yang apa. Alhamdulillah kemudahan sudah masa ini canggih, bervisi apa, ya tahu untuk kemudahannya.
4: Assalamualaikum, nama saya Puratun Ain binti Zainal. Keseluruhan fizikal, mental dan spiritual yang tidak disangka-sangka adalah kepentingan fizikal. Kami doakan semua adik-beradik, keperaduan, anak-anak kami semua selamat, dan terima kasih banyak mendoakan kami menjagai anak-anak semasa kami nada di Brunei, dan mendoakan kesihatan dan kebaikan lah untuk semua ahli keluarga dan keluarga kami di Brunei.
1: Wukuf di Arafah merupakan kemuncak dan rukun terpenting dalam ibadah haji yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Ibadah tersebut bermula selepas gelincir matahari sehingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Semasa wukuf, para jemaah haji digalakkan memperbanyakkan doa, zikir, istighfar, bacaan Al-Quran dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam usaha memastikan keselesaan, jutaan jemaah yang mengunjungi Masjidil Haram, khususnya ketika musim haji, pelbagai kemudahan moden terus disediakan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Ini termasuk pendingin hawa serta kemudahan pengangkutan bagi ibadah tawaf. Antara yang menjadi perhatian, pemasangan sistem pendingin hawa berskala besar dan kipas gergasi di beberapa kawasan Masjidil Haram yang membantu menyejukkan persekitaran terutamanya ketika cuaca panas. Terutamanya ketika cuaca panas melanda kota suci Makkah. Kemudahan tersebut bukan sahaja memberikan keselesaan, malah membantu jemaah menumpukan perhatian dalam melaksanakan ibadah dengan lebih tenang dan selesa. Selain itu, kemudahan pengangkutan tawaf turut disediakan khusus bagi warga emas, jemaah kurang upaya serta mereka yang mengalami masalah kesihatan. Kemudahan tersebut dilihat banyak membantu

0: para jemaah untuk terus dapat melaksanakan ibadah meskipun berdepan cabaran dan keletihan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan jumlah jemaah yang semakin meningkat menjelang kemuncak musim haji. Pendengar yang dihormati, sekian dulu laporan di Tanah Suci untuk siarannya hari ini bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
2: Alhamdulillah, abdu dengan dia rahmat Allah. Demikian tadi kita ikuti bersama laporan haji dari Tanah Suci. Bila waktu sekarang 5.06 petang waktu Brunei Darussalam.

Alhamdulillah ya rabbil alamin. Udah dengerin di rahmat Allah. Demi kita diazani yang mendadakan masa waktu bagi menunaikan salat fardu maghrib. Secara langsung yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Sabidin Bandar Suri Begawan. Semangat tertutup masa waktu bagi menunaikan salat fardu Aisyah bagi daerah Merimora dan Teburung ialah pada pukul 7.42 minit malam. Bagi daerah Tutung pada pukul 7.43 minit malam dan daerah Merit pula pada pukul 7.45 minit malam. Alhamdulillah, abdu bikar ini rahmatullah untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis. Dan pertukaran hijrah dari 3 itu berubah ke 4 Zulhijjah 1447 hijrah. Persamaan 21 bulan Mei 2026 Masehi. Audo mendengarkan ini rahmat Allah. Kita renungkan nas ketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-36 mafhumnya. Dan jikalah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semuanya itu akan dipertanggungjawabkan mengenainya. Surah Al-Isra ayat ke-36. Audhu dengarin di rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian dengan mengurniakan pelbagai nikmat panca indera, terutamanya lidah, dan nikmat-nikmat tersebut bukanlah untuk digunakan dengan sewenang-wenangnya, kerana dengan setiap anggota tubuh badan itu akan dipertanggungjawabkan dan disoal di akhirat kelak. Sesungguhnya lidah merupakan anggota yang terlihat kecil, namun ia mampu memberikan kesan yang besar kepada kehidupan, bukan sahaja pada kehidupan sendiri, bahkan pada kehidupan orang lain. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, lidah manusia itu adalah benda yang paling tajam di dunia, kerana melalui lidah manusia dengan mudahnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Dalam menjalani kehidupan kita seharian, kita perlu menjaga dan memelihara lidah kita agar sentiasa berkata yang baik, beradab dan bersopan santun. Bila haudah pengirin dari rahmat Allah untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis 4 Zulhijjah 1447 Hijrah, persamaan 21 Mei 2026 Masehi, kita akan ikuti secara langsung salat fardu maghrib berjemaah dari Masjid Umar Lisibdin Bandar Seri Begawan.

أنا وتسمع فيه نداءنا يا الله يا الله يا الله. Kami bersyukur, syukur di atas syukur, kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk raja kami yang kami kasihi, kebahaduli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdulqiyah Mu'izzuddin wa Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dari Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan menjayakan rawatan ke atas baginda, dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesihatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan, dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahwa hanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Wallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya kebahaduli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdulqiyah Mu'izzuddin wa Daulah Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, aslih lana umurana wa farrij 'anna humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon berkati kebahaduli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdulqiyah Mu'izzuddin wa Daulah Sultan dari Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi, ayat yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mohonnya Allah supaya ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari kebawah dunia yang maha mulia. Paduka seri baginda Sultan dan ini pertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohonnya Allah dengan berkat ayat ini

Alhamdulillah, abdu dengarin dirahmati Allah. Demikian tadi kita ikuti secara langsung salat fardu maghrib dan salat sunat hajat berjemaah dari Masjid Umar Lisafidin, Bandar Suri, Begawan.

Darussalam FM, Radio Bernawara antara lebih insani. Waktu sekarang 7:05 minit malam waktu Radio Darussalam. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis malam Jumaat 4 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 21 hari bulan Mei 2026 Masih. Bila awal dengar di rahmati Allah, berikutnya kita ikuti, kita dengarkan bersama bacaan surah Yasin.

Bismillahirrahmanirrahim. Berdengar di rahmat Allah. Demikian kita dengarkan bacaan surah Yasin. Berikutnya kita dengarkan La Casta menghafal selepas ini.

Lakaskah menghafal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat ketiga dari surah As-Sajdah.

0: yakni orang-orang kafir tetap tidak mengakui hakikat itu. Bahkan mereka mengatakan, dialah yakni Nabi Muhammad yang mengada-adakannya, yakni Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah benar daripada Tuhanmu, untuk engkau memberi peringatan kepada kaum, yaknimu, yang telah lama tidak didatangi oleh pemberi peringatan, yakni Rasul sebelummu, supaya mereka mendapat petunjuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah makiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan, setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
3: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah huttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Rawahu al-Bukhari. Mafhumnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali sehari, semua dosanya akan diampuni Allah meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Riwayat Al-Bukhari.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau.

tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Allah, Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, "Adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan An-Nu'man?" Yakni ayah berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku." Kemudian baginda bersabda, "Apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu?" Yakni ayah berkata, "Iya." Baginda bersabda, "Jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya." Hadis riwayat Muslim.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Tahun ini Jabatan Penjara menyambut ulang tahun penubuhannya ke-72. Sempena sambutan tersebut, petang tadi diadakan majlis doa kesyukuran di Balai Ibadat Kampung Mata Mata Gadong. Hadir yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan wakaf bagi kegunaan Balai Ibadat berkenaan. Pasukan dari Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah, Sigma Hai, mengharumkan nama negara Brunei Darussalam apabila muncul juara keseluruhan pada cabaran Belia ASEAN Siaga Kecerdasan Buatan AI 2026 yang diadakan sempena ATX Summit 2026 di Republik Singapura. Pasukan tersebut mengetengahkan platform inovatif penjagaan demensia berkuasakan AI Sahabat K. Penyampaian hadiah pada majlis makan malam gala pembukaan ATX Summit 2026 disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Hadir yang berhormat Datu Seri Setia Syamhari bin Datu Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pencapaian itu mencerminkan keupayaan belia tempatan yang semakin meningkat dalam memanfaatkan teknologi baharu sekaligus menekankan kepentingan pelaburan berterusan dalam inovasi digital, penyelidikan dan pembangunan bakat. Expo Teknologi Universiti Teknologi Brunei UTB Tech Expo 40 menghimpunkan projek kreativiti dan inovasi lebih 360 pelajar dari pelbagai fakulti dan sekolah. Perasmian pameran disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, NAB Chancellor UTB. Juga diadakan penyampaian anugerah harta intelek bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang dan sumbangan inovatif 9 penyelidik UTB. Dianjurkan oleh Sekolah Pengkomputeran dan Informatik, sempena ulang tahun ke-40 UTB, Expo diadakan sehingga esok di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Dalam mengukuhkan kerjasama dalam sektor tindak balas kecemasan dan penyelesaian memadam kebakaran di negara Brunei Darussalam, Boosted Sdn Bhd memeterai perjanjian dengan Rosenboya International pengeluar kenderaan bomba dan penyelamat terkemuka dunia. Majlis penandatanganan berlangsung petang tadi di Perindustrian Beribi. Hadir Awang Syahrin bin Haji Muhammad Jawi, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat, menandatangani bagi pihak Boosted Sdn Bhd Lim Jin Lee, pengurus eksekutifnya, sementara Rosenboya diwakili oleh Herbert Pollinger. Juga diketengahkan robot RTE, robot pemadam kebakaran dan penyelamat menggunakan alat kawalan jauh direka untuk menyokong operasi tindak balas kecemasan dalam persekitaran berbahaya. Bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon platform mengongsi pengalaman, pengetahuan teknikal serta amalan terbaik dalam meningkatkan kemahiran dalam pemasaran karbon antarabangsa. Penganjurannya mencerminkan komitmen negara dalam memperkukuhkan kerjasama serantau dan antarabangsa dalam menangani isu perubahan iklim. Bengkel yang berakhir hari ini berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Pertandingan Hard Class Bimbingan Muslimah Senegara Anjuran Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid diungkayahkan bagi meningkatkan kefahaman mengenai seni lukisan had, khususnya had rekah sebagai salah satu cabang kesenian Islam. Diadakan dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Az-Zakirin Kampung Meragang, majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan berkenaan berlangsung pagi tadi. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datin Dayang Norazimah binti Haji Ramli, isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama.
Empat warga negara asing ditahan semasa dua operasi kakas berasingan yang dilaksanakan oleh penguatkuasa undang-undang. Pada operasi menyasarkan rumah sewa di Mukim Berakas B, tujuh warga negara asing diperiksa dan tiga daripadanya ditahan kerana melakukan dua kesalahan, tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Sementara itu, semasa operasi di kebun buah-buahan dan sayur-sayuran di Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan kerana tidak bekerja dengan majikan asal. Penahanan itu merupakan bukti usaha berterusan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan membentros pesalah imigresen. Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Shina menjalankan pemeriksaan di tapak kerja pembinaan di Jalan Kuala Tutong, Kampung Penabai, Mukim Kuala Tutong. Dalam pemeriksaan tersebut mendapati pihak bertanggungjawab ke atas premis berkenaan gagal menyediakan peti pertolongan cemas dan didenda kompaun $500 Brunei. Jalan Pengiran Babu Raja akan ditutup sementara hari ini bermula pukul 11 malam hingga 4 pagi. Penutupan disebabkan oleh penurapan aspal di Jalan Pengiran Babu Raja. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita luar negara. Keadaan kesihatan Puteri Diraja Thailand dilapor semakin merosot akibat jangkitan pada beberapa organ utama. Istana Diraja Thailand dalam satu kenyataan memaklumkan

0: lepas melalui tempoh rawatan panjang, pasukan perubatan mengesan jangkitan pada bahagian perut yang kemudiannya membawa kepada keradangan usus pada April lalu. Komplikasi itu menyebabkan tekanan darah baginda menurun serta degupan jantung menjadi tidak stabil. Menurut kenyataan sama, putri diraja itu kini menerima rawatan intensif menggunakan ubat khusus serta bergantung kepada peralatan sokongan bagi membantu fungsi paru-paru dan buah pinggang. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis agar aktivis Flotila Gaza yang ditahan dilayan dengan rasa hormat dan bermaruah dan dipulangkan ke negara asal mereka. Gesaan dibuat selepas video menunjukkan polis rejim Israel memaksa tahanan berlutut dengan tangan diikat di belakang. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, semua tahanan mesti dilayan dengan baik selaras dengan peraturan antarabangsa. Penganjur flotila berkata 430 orang berada di atas kapal bantuan yang menuju Gaza termasuk warga Itali dan Korea Selatan. Flotila itu dipintas oleh tentera Israel di perairan antarabangsa Selasa lalu dan dibawa ke Israel. Presiden Rusia menekankan hubungan dua hala dengan China semakin berkembang luas dan komited untuk memajukan lagi kerjasama di peringkat dua hala dan antarabangsa. Presiden Vladimir Putin menyatakan perkara itu semasa berbincang dengan Presiden China Tuan Xi Jinping. Rusia dan China juga bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan termasuk rancangan untuk meneroka perjanjian pakej bagi pembinaan bersama stesen jenakuasa nuklear baharu. Keselamatan di bandar pelabuhan Helsingborg, Sweden diperketat menjelang mesyuarat jemaah menteri luar pertubuhan perjanjian Atlantik Utara NATO. Mesyuarat diadakan selama dua hari bermula lewat hari ini. Pasukan polis bersenjata dan sekatan jalan raya dilaksanakan di tempat mesyuarat berlangsung. Menteri-menteri akan menghadiri majlis makan malam tidak rasmi untuk anggota majlis NATO Ukraine yang turut dihadiri Raja Sweden, Carl Gustaf dan Ratu Sylvia dengan mesyuarat utama berlangsung pada hari Jumaat. Ia merupakan mesyuarat menteri luar NATO pertama yang dihoskan oleh Sweden sejak menyertai NATO pada tahun 2024. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Gani, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti menerusi berita 10 malam waktu Brunei Darussalam.

0: Brunei. Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urusan

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Radio Brunei 93.3 FM 94.9 FM Nur Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar Nur Islam yang baru mendengarkan sama mendengarkan audio hari ini, hari Khamis 4 Zulhijjah bersamaan dengan 21 Mei 2026 Masihi. Audio diucapkan selamat beristirahat. Semoga audio mendapatkan rehat yang baik, rehat yang nyaman secara fizikal, mental, emosi dan rohani, agar Auda lebih tenang malam ini, santai juga mendengarkan Nur Islam FM sambil mendengarkan rancangan-rancangan yang bermanfaat. Seperti antara rancangan yang akan dikudarakan sebentar sahaja lagi ialah siaran ulangan khutbah Jumaat dan juga bacaan Yasin dan Tahlil untuk hari Khamis malam Jumaat pada malam ini. Jadi Auda, kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan sambil membasahkan diri kita berzikir dan bersalawat. Kepada Auda yang memandu pada malam ini, taklah berwaspada di jalan raya, bertolak ansur sesama kita ni, jaga sesama kita ni Auda, jadi patuhi had laju dan patuhi peraturan-peraturan jalan raya yang ditetapkan. Jadi sekarang Auda, kita ikuti pula rancangan siaran ulangan khutbah Jumaat.
1: Bertakwalah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala serta beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Artinya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, kelaparan dan kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap insan pasti akan berdepan dengan ujian dan dugaan. Demikianlah sunnatullah, yaitu peraturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dalam kehidupan manusia. Sebagai umat Islam, kita dididik agar menerima ujian dan dugaan itu dengan penuh kesabaran, di samping terus teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar bukan berarti lemah atau menyerah kalah. Bahkan sabar ialah kekuatan jiwa yang menjadikan seseorang itu tetap teguh di atas kebenaran. Sesungguhnya musibah yang datang dalam pelbagai bentuk seperti kemalangan, banjir, tanah runtuh, kemarau, kebakaran dan seumpamanya bukanlah sekadar bencana atau malapetaka semata-mata. Dalam pandangan Islam, musibah boleh menjadi ujian, peringatan, penghapus dosa dan juga rahmat yang mengandungi hikmah di sebaliknya. Pada keadaan tertentu, musibah juga boleh menjadi teguran terhadap kelalaian manusia. Oleh itu, setiap musibah hendaklah dihadapi dengan

penuh keimanan, kesabaran dan muhasabah, agar kita kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya, serta terus berusaha memperbaiki kehidupan dalam keadaan susah maupun senang. Apabila berlaku musibah berupa kecemasan yang terkadang sukar untuk ditangani, jabatan bomba dan penyelamat memainkan peranan yang amat penting. Tugas utama mereka bukan sekadar memadam kebakaran, bahkan membantu dan menyelamatkan nyawa serta mendidik masyarakat tentang langkah keselamatan, menyiasat punca kejadian serta merancang tindakan awal bagi pencegahan bencana. Sesungguhnya, para anggota bomba adalah wira barisan hadapan yang cekal dan tabah, sentiasa bersedia dalam pelbagai situasi kecemasan, termasuk bencana alam, kemalangan jalan raya dan operasi menyelamat yang menuntut keberanian, kesabaran dan pengorbanan yang tinggi demi kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Ahli Jumaat yang dirahmati Allah, agama Islam menjadikan akhlak mulia sebagai asas penting dalam setiap aspek kehidupan, terutamanya dalam melaksanakan tugas, memikul tanggungjawab dan menjalankan pekerjaan. Daripada Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi." Maksudnya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang mukmin pada hari kiamat selain daripada akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata keji dan bersikap buruk. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya umat Islam dididik agar sentiasa mengamalkan sifat-sifat terpuji seperti jujur dalam tindakan, ikhlas dalam niat, sabar dalam menghadapi cabaran dan amanah dalam setiap tanggungjawab yang dipegang. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang diberikan amanah untuk berkhidmat dalam bidang keselamatan dan melindungi nyawa seperti anggota jabatan bomba dan penyelamat. Setiap tindakan, sama ada ketika memadam kebakaran, menyelamatkan nyawa atau melindungi harta benda, semuanya adalah amanah yang bukan hanya memberi kesan di dunia, malah akan diperhitungkan di akhirat kelak. Maka laksanakanlah setiap kerja dan tugasan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, jabatan bomba dan penyelamat telah mencapai usia penubuhannya yang ke-66 pada tahun ini. Pencapaian ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan lambang kepada perjalanan panjang yang syarat dengan pengorbanan dan perjuangan. Ia mencerminkan ketabahan jiwa, kesungguhan yang tidak pernah luntur, serta keikhlasan seluruh warganya dalam menunaikan amanah, yaitu menjaga keselamatan nyawa, harta benda dan kesejahteraan masyarakat di seluruh negara. Selama lebih 6 dekad, jabatan ini telah menjadi antara tonggak utama dalam memastikan masyarakat hidup dalam keadaan selamat, bersedia dan berdaya tahan menghadapi pelbagai bentuk bencana dan kecemasan. Semua kejayaan ini tidak mungkin dapat diraih tanpa semangat kerja berpasukan, dedikasi yang tinggi serta nilai amanah yang sentiasa dipelihara dan diamalkan oleh para anggota di setiap peringkat. Bagi menzahirkan rasa penghargaan atas sumbangan dan pengorbanan besar warga jabatan bomba dan penyelamat, marilah kita sama-sama berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh warga jabatan bomba dan penyelamat daripada barisan hadapan hingga ke peringkat pengurusan serta kita semua diberikan kekuatan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab dengan amanah dan keikhlasan. Semoga setiap langkah dan usaha kita sentiasa berada dalam limpahan rahmat, bimbingan serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat 27. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kamu, sedang kamu mengetahui.

0: atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Audio yang mendengarkan Nur Islam FM pada waktu ini 8.29 minit malam. Lepas ini nanti kita akan ikuti bacaan surah Yasin dan tahlil, dan kita ikuti dulu zikir Allahul Kafi.

Audio kembali bersama Nur Islam FM. Sekarang waktu menunjukkan pada pukul 9.06 minit malam. Audio selamat mendengarkan Nur Islam FM kepada yang baru mendengarkan Nur Islam FM di 93.3 FM, 94.9 FM. Apa khabar Audio? Saya harapkan Audio berada dalam keadaan yang sihat walafiat, sihat sejahtera hendaknya. Audio bersama Fika di ruangan Salam Helwah sehingga pukul 10.30 minit malam ini. Tapi sekarang Audio, kita ikuti pula rancangan Kiraat Quran yang diusahakan terbitannya oleh rakan setugas kita dan kita ikuti di Nur Islam FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, hawa pendengar yang dirahmati Allah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi dalam rancangan qiraat Quraniyah untuk siri yang ke-9 pada kali ini. Menerusi rancangan qiraat Quraniyah, kita dapat sama-sama berkongsi ilmu qiraat yang akan diterangkan lebih lanjut dan membincangkan ilmu qiraat ini. Seperti biasa, kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Fikri bin Haji Syarbini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Baik, Alhamdulillah Ustaz. Kita sudah pun berada di siri ke-9. Mungkin sebelum Ustaz menerangkan lebih lanjut, dipersilakan Yang Mulia Ustaz untuk memberikan mukadimah untuk perbincangan kita pada siri kali ini. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma wa amalan mutakabbala ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kali ini bertemu lagi sekali dalam membicarakan tentang sejarah para imam qiraat. InsyaAllah pada siri kali ini, iaitu siri yang ke-9, kita ini akan membicarakan tentang imam qiraat yang kedua di dalam ilmu qiraat, iaitu Al-Imam Ibn Kathir Al-Makki beserta kedua-dua orang periwayatnya, iaitu yang pertama Al-Bazzi dan yang kedua Qumbul, yang mana nama-nama yang disebutkan ini mereka adalah merupakan tokoh-tokoh Al-Quran di Makkah Al-Mukarramah pada zaman mereka dahulu.
0: Baik, Alhamdulillah, demikian mukadimah daripada Yang Mulia Ustaz. Untuk seterusnya, mungkin Ustaz dapat mengongsikan kepada para pendengar kita siapakah sebenarnya Imam Ibn Kathir Al-Makki ini, Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Sebelum tadi pergi lebih jauh lagi, adapun Imam Ibn Kathir yang ingin dibincangkan di sini ialah seorang qari yang terkenal di kota Mekah Al-Mukarramah. Bukannya Ibnu Kathir yang menulis kitab tafsir yang dikenali sebagai Tafsir Ibnu Kathir. Kerana pengarang kitab tafsir Ibnu Kathir itu namanya ialah Ismail bin Umar bin Kathir.

Beliau dilahirkan pada tahun 700 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 774 Hijrah di Syria. Adapun yang ingin tadi bincangkan kalian ini ialah Imam Ibn Katsir Al-Makki yang dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 45 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 120 Hijrah juga di Makkah Al-Mukarramah. Perkara ini perlu diambil perhatian supaya kita ini tidak terkeliru dengan nama Ibn Katsir, di mana terdapat Ibn Katsir

Lembutkan hatiku ini untuk sentiasa ingat padamu, untuk sentiasa bermunajat padamu.

Berlembutlah denganku sewaktu hari pengadilan nanti. Aku bermohon dengan sifat maha lembutmu ini, agar kau mengasihaniku dan mengampuni

lainnya selain Allah yang Maha Melindungi. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Lindungilah daku dari sebarang malapetaka, kesusahan dan kefakiran, serta lindungilah daku dari kesombongan, keangkuhan dan segala penyakit masa.

Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan Salawat An-Nariyah. Keduanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika salawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

maksudnya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik dan diturunkan siraman mendung yakni hujan kerana keagungan baginda dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu, wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.

doa masuk dan keluar tandas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang syumul dan menyeluruh, penuh dengan adab serta akhlak yang perlu dititik beratkan meskipun mengenai perkara-perkara remeh seperti masuk dan keluar tandas. Namun, ramai di antara kita yang mengabaikannya kerana keluar masuk tandas adalah perkara rutin. Di antara adab masuk dan keluar tandas itu ialah membaca doa sebelum masuk dan setelah keluar tandas. Doa ini adalah pendinding untuk diri kita daripada jin dan syaitan kerana tandas adalah tempat yang disukai makhluk berkenaan kerana ia adalah tempat-tempat membuang najis dan tempat terbukanya aurat. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah diajar adab-adab yang terpuji dari sebesar-besar perkara hinggalah sekecil-kecil perkara seperti masuk dan keluar tandas. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk tandas, baginda berdoa, "Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Maksudnya, dengan nama Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada syaitan lelaki dan syaitan perempuan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sunat pula mendahulukan kaki kiri apabila masuk tandas, meskipun bukan dengan tujuan untuk qada hajat, umpamanya hendak menyimpan atau mengambil barang. Dan setelah keluar tandas, kita juga disunatkan membaca doa. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan, "Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani." Maksudnya, aku memohon keampunanmu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesusahan, yakni berak dan kencing daripadaku, dan menjadikan aku sihat wal afiat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun perkataan ghufranaka, maka sunat dibaca sebanyak 3 kali. Doa ini adalah sebagai permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala dan puji-pujian kepadanya yang telah menghilangkan kesusahan dari kita dan memberikan kesihatan kepada kita. Di samping itu, apabila keluar dari tandas atau beredar dari tempat qada hajat, sunat pula mendahulukan kaki kanan agar kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari jin dan syaitan. Maka amalkanlah doa-doa ini meskipun berkali-kali kita masuk dan keluar tandas.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Bulan Zul

Hijjah adalah bulan ke-12, iaitu bulan terakhir mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulhijjah artinya yang empunya haji. Pada bulan ini, umat Islam yang mampu berkunjung ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan rukun Islam kelima, iaitu ibadah haji. Pada bulan ini juga, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha, juga disebut Hari Raya Kurban, iaitu setiap 10 Zulhijjah, dan diikuti dengan upacara penyembelihan binatang kurban yang bermula pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang lebih dikenali dengan hari-hari Tashrik.

0: ayah cahaya orang ini.
1: Apa yang berhenti mengajutkan ini kan, ah? Nada lagi bersignal tu.
0: Iya, tentu. Kalau terlanggar tadi, wah, kan menjadi hal tu.
2: Pandu cermat dan waspada menjamin keselamatan.

Setiap penyakit itu ada ubatnya, kecuali tua dan mati. Salah satu usaha yang boleh dilakukan adalah dengan amalan selawat ini setiap hari bagi menghilangkan duka cita dan kesusahan dalam apa jua urusan serta menghilangkan penyakit. Allah.

Allah, limpahkan rahmat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai Allah. Dengan kebaikannya maka hilang segala penyakit dan hilang segala kesempitan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. سورة البقرة ayat 261. Mafhumnya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang baik adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, maka daripada 1 biji sudah didapati 700 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas kurnianya, di sisinya tiada kekurangan apa-apa benda, lagi maha mengetahui, sehingga mengetahui secara baik akan keadaan niat dalam hati orang yang membelanjakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio pendengar yang dihormati sekalian, selamat kita bertemu dalam rancangan Resam Dunia. Rancangan ini berunsurkan kemasyarakatan dan kekeluargaan untuk menjadi panduan, renungan serta iktibar. Tajuk Resam Dunia pada kali ini ialah tentang sihir. Selamat mengikuti.

Bila tiadanya kemurnian hati, syaratlah ia dengan sifat yang keji, disebabkan perasaan hasad dan dengki, hingga menjatuhkan orang yang dibenci. Akibat daripada lemahnya iman, hasutan syaitan sukar dilawan, sehingga mencari jalan kesesatan. Asalkan hati dapat dipuaskan. Resam dunia pada kali ini, sama-samalah kita ikuti. Mana yang baik kita contohi, yang sebaliknya kita jauhi.

0: Okay, Jasina.
1: Oi.
0: Tu pun Hajah manggil kita dalam biliknya.
1: Hah? Kini aku kah?
0: Oh.
1: Oh. Pasal apa tu?
0: Entah. Kata pun Hajah penting. Suruhnya ke kita ke biliknya awal anik.
1: Bah. Bah, okeylah. Apa dah Puan Najah manggilannya? Biasanya ia sendiri yang keluar ni kalau kan bertanya apa-apa. Ada salah ke kerja kau ni? Perasaanku sebelum ku mengantar, semua aja sudah ku semak apa. Ngau pulang hatiku nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah.

0: Assalamualaikum Puan Najah.
1: Waalaikumsalam. Ah, Kajah.
0: Yes, it is, Man. Puan Najah manggil saya.
1: Mah, duduk tu dulu.
0: Ah, terima kasih Puan Najah.
1: Najah.
0: Surat apa ni Puan Najah?
1: Cuba kita buka dulu.

0: Benar kan Ibu Raja? Saya kah?
1: Congratulations. You're promoted.
0: Subhanallah. Walhamdulillah. Ya Allah, Allahu Akbar.
1: Atas prestasi Keraja Bis kita yang memuaskan, rasanya memang bis kita berkelayakanlah untuk menerima kenaikanannya. Mula 1 hari bulan Februari ini sekarang, bis kita akan ditempatkan bertugas di bahagian pentadbiran.
0: Jadi saya indah lagi penolong pegawai kerja di sini?
1: Bis kita keberatan.
0: Indah Puan Najah. Indah, macam mana tu maksud saya tu? Saya ni indah sangka mendapatkan kenaikan ni. Saya bersyukur atas kepercayaan yang Puan Najah berikan arah saya ni.
1: That's good.
0: Saya berjanji ni Puan, saya akan sentiasa berusaha meningkatkan kualiti kerja dan prestasi saya ni Puan, bagi menunai amanah yang diberikan ni.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Miss kita kerajakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab ini, Allah sajalah membagi bis kita sebaik-baik balasan. Yang penting jalankanlah semua kerja bis kita dengan rasa tanggungjawab dan dedikasi. Saya percaya kita boleh buat.
0: Terima kasih sekali lagi Puan Najah atas kepercayaan Puan Najah arah saya ni.
1: Sama-sama kerja.
0: Bah, happynya saya ni Puan Najah. Saya menyambung buat kerja saya lagi Puan Najah.
1: Bah.
0: Alhamdulillah, Ya Allah, atas rezeki kurniaan manik. Bantulah hambamu, Ya Allah, untuk memikul amanah ini dengan sebaiknya. Alhamdulillah, Ya Allah, Allah.

0: Eh, baik. Yang tiba ni kerja. Tak ada.
1: Eh, tu Bahman. Alhamdulillah. Atas sokongan dan kepercayaan Puan Najah, Man. Tahu, kerja aku kena naikkan pangkat dan mula bertugas di bahagian pentadbiran 1 hari bulan Februari ni. Gembiranya hatiku ni, Man. Rezeki anak-anak, Jobanar.
0: Naik pangkat? Okey. Syukur, Datuk.
1: Alhamdulillah. Selama ni mana, semua kerja yang ku buat ani pun bukan untuk ku mengejar pangkat dan pujian. Jauh sama sekali. Langsung ni, Man, nada di hati-hati ku ani, ah. Niat semata tu nada tu. No. Dah mungkin. Bagi ku, mana-mana amanah yang dibagi arah ke dia ku ani, ku jalankan tak saja dengan baik. Tapi ialah kan, indah sangka-sangka penat lelah usaha kuat tu ada jo orang menghargai. Syukur ke Allah Ta'ala.
0: Baik tau dah tu. Pesan ni dia tak boleh melihat kita lagi ni lah di sini, Anik.
1: Pasal apa pulang?
0: Kan unit kita ni indah lagi sama.
1: Awak banar ju. Payah je nyamwe banarkan bertamu tu. Indah pun aman lah. Habis-habis kejumpaan di kantin tahganya kita ni tu.
0: Kalau kejumpaan lagi ya?
1: InsyaAllah ada tentu masanya.

0: Bah, Nisa, Shazwan, udar-udar ta, pakan kamu kan order. Silakan.
1: Wow, bang, mama. Amazing. Ada apa ni, mak?
0: Apa yang apa ada?
2: Ani bah, mama belanja makan lah. Apa ada ni, mak?
1: Oh, weh, perasaan ku ah. Jarang-jarang jutanya ni kan dapat makan di luar ni.
2: Oh, weh.
0: Eh, ani tah namanya rezeki Allah Ta'ala. Udar tah saja apa yang kamu kan makan. Non banyak soalan ni mengapa kan?
2: Dia juga. Happy semacam saja mama ni. Apa ada ni benarnya, mak?
1: Eh, jangan-jangan. Tanya ni, kan ada bubah baru kali, bang.

0: nak bertuah, nak beruntung, bisai-bisai sedikit bercakap atuk. Eh, walau tah babah kamu atuah, batah sudah indada. Setia kali mama masih arahnya. Ah, nada gantinya tu di hati mama mulah babah kamu atuk.
1: Eh, kau ni saya. Tu, sini tipta mama tu tulihmu. Dia juga tanya ni kena belanja makan ni sekarang eh.
2: Ah, ubah. Suri, mama. Jangan tak serius, nah.
0: Ha, tahu pun takut. Ha, Nina, dengar ni cerita mama ni. Supaya kamu-kamu indah berfikir bukan-bukan.
1: Ha, apa, mak?
0: Mia ni, cuman ya, dengar ni ya. Mama ni kan, sebenarnya baru kenaikan pangkat oleh bos mama di opis.
2: Alhamdulillah.
0: Kan mau tahu lagi, gaji mama pun naik juga. Ya tak mama belanja kamu makan di luaran ni.
2: Wow, naik pangkat. Hmm. Yes, dapat tah tani kena belanja makan di luar hari-hari ni, bang.
0: Eh, orang kaya pun luruh tu eh, hari-hari kan makan di luar. Boleh makan di luar rumah kaya kamu tak? Munusin mama ni juta-juta setiap bulan. Mana saja kari kau ni, siapa baik kau balik kari makan lah.
2: Ibu ring ni mama ni.
0: Jawab saya tanya.
1: Tapi syukur alhamdulillah mama naik pangkat tu ah. Rezeki Allah je benar. Jual lagi, mama ni kan selalu kebilangan pekerja contoh di ofis satu. Layak coba mama dapat.
0: Eh, bagus abang mama ni. Oda apa saja boleh. Ganya kan. Ijab jo mama migang tanggungjawab yang lagi basaran ni. Apa ni? Takut bah payahkan dijalankan.
1: Bah jo lagi bukannya mama yang minta jo tanah tu kan?
0: Au benar.
1: Mama kena bagi kan?
0: Au.
1: Allah sekarang tu memudahkan mama buat kerja-kerja mama tu.
0: Benar cakap mu atuan. Eh bagus eh. Oda lagi apa kau kan oda?
2: Bah jadi lapar aku sudah ni.
0: Ya weh, jadi dari tadi sudah mama bercakap. Mana tiap waiternya ni?

Masa ni senang. Asal ada duit, semua jalan. Asalkan taya orang yang kena naikkan pangkat atas. Prestasi kerja yang baiklah sangat ha. Jadinya kerja ku ni inda tak kena pandang tu gayanya sebatah ni. Rasakan teh kejahatan antaran ku atau antaran yang paling dah dapat dilupakan tu setengah hayat. Dia takkan dilihat ni setakat mana prestasinya yang cuma langan ni. Kalau kerja sinar tu ada lagi di opis satu, artinya aku nak ada lagi saingan. Bila sudah ada saingan, gerit di kerja ku yang kena pandang. Bila kerja ku kena pandang, artinya kenaikan pangkat aku pun sudah pasti jadi milikku. Siapa je nama naik pangkat? Gaji besar. Pasal kerja sinah ada di opis satu dah banyak mengacau rencanganku untuk mengampu arah si pun aja hatu. Nah, ani mun sudah ku kirimi barang ani, apa rasanya tu kerja sinah? Rasa kentiak.

0: Rizman, adakah Jasina datang ke opis kah pagi ini?
1: Mana ada puan? Perasaan saya dua hari sudah yang datang-datang kerajaan ni puan.
0: Heh, nada ibu pasan apakah arah yang lain? Kenapa yang datang keraja?
1: Mana ada puan?
0: Kemana benarnya ke Jasina ni? Saya telipun-telipun pun dah pandai bangkat. Teks WhatsApp saya yang dah berbalas. Kena baca pun indah. Bagi ngawati jawapan arah.
1: Biasalah tu

0: Ja, orang baru kenek pangkat ane, rupa-rupanya sanang-sanang pendiri. Boleh nak datang kopis ku seketinya. Maklumkan penindak. Macam ke dia pulang bos ane.
1: Maksudnya?
0: Sedangkan Puan Hajah yang bos ane lagi di

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bilhaqqi fala takum minal qanitin. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. Mafhumnya, mereka yakni tamu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Shadaqallahul 'azim. Mafhumnya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari

0: ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qadauka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukumanmu berlaku pada diriku. Keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlum fiyya qadauk as'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني

segala pujian baginya, sebanyak bilangan ciptaannya, dan seluas keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengobati penyakit itu. Adakalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang kita alami itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir." Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit. Bacalah bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama di pagi ini menerusi siaran Nur Islam FM Radio Brunei Wadah Tarbiyah Insani. Baiklah, waktu sekarang tepat pada jam 4 pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Kembali kita di pagi ini untuk hari ini pertemuan kita Jumaat ya 4 Zulhijjah ya 1447 Hijjah.

Hijrah bersamaan 22 hari bulan Mei 2026. Masih ruangan salam subuh di pagi ini menemani bis kita insyaAllah sehinggalah jam 7 pagi ini nanti ya. Dan mudah-mudahan di pagi ini awak dalam semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, di samping kita melaksanakan tugas dan apa juga aktiviti yang kita lakukan di pagi ini, dan yang bertugas diucapkan ya, selamat bertugas. Semoga tugas kita dapat kita laksanakan dengan sempurna dan mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baiklah, para pendengar, sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat, azan bagi menandakan yang masuknya sembahyang fardu subuh pagi ini nanti bermula jam 4.43 minit pagi, dan insyaAllah siaran Nur Islam FM akan sama-sama menyiarkan secara langsung sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Lee Severin, Bandar Seri Bekawan. Baiklah, para pendengar, bersama kita di pagi ini buka tirai pertemuan kita dengan sama-sama kita menghayati bacaan ayat suci Al-Quran, di mana kali ini akan kita perdengarkan ya bacaan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Yang Haji Awang Muhammad Fikri Haji Awang Matusin. Jadi apa kata bersama kita dengarkan dulu doa sebelum membaca Al-Quran.

ذلكم توعظون به

0: Baiklah, harap pendengar, waktu sekarang 4.15 minit pagi untuk seterusnya bersama kita ikuti Mahfuzah Pepatah Arab.
1: Mahfuzah Pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man hafar hufratan waqa'a fiha. Man hafar hufratan waqa'a fiha. Bermaksud, barang siapa menggali lubang, akan terperosoklah ia ke dalamnya. Barang siapa menggali lubang, akan terperosoklah ia ke dalamnya. Renungkan bersama pepatah Arab yang mendalam. Man hafar hufratan waqa'a fiha. Man hafar hufratan waqa'a fiha. Barang siapa menggali lubang, akan terperosoklah ia ke dalamnya. Barang siapa menggali lubang, akan terperosoklah ia ke dalamnya. Renungkan bersama. Ila liqa ma'assalamah.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Tafsir.

Ya, baiklah, pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sebagai panduan kita bersama azan pagi ini menandakan masuknya sembahyang fardu subuh pagi ini bermula jam 4.43 minit pagi, ya, dan insyaAllah siaran Nur Islam akan sama-sama mengikuti itu menyiarkan secara langsung sembahyang fardu subuh nanti dari Masjid Umar Rizafuddin Bandar Seri Bekawan. Baiklah, sekarang kita bersama dengarkan dulu bacaan tarhim dari Masjid Umar Rizafuddin Bandar Seri Bekawan.

Ya Alhamdulillah, demikian tadi ada pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Azan bagi menandakan masuknya waktu kita semasa menunaikan sembahyang fardu subuh ya pagi ini Jumaat ya 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 22 hari bulan Mei 2026 Masihi. Dan insyaAllah sedikit masa lagi kita akan sama-sama ikuti kembali secara langsung sembahyang fardu subuh ini nanti. Dan baiklah, ya, sementara itu ada pendengar bersama kita ya renungkan iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah, itu surah Al-Fajj ayat 2. Ya ada pendengar yang dirahmati Allah, kelebihan dan juga kesemuaan ya beribadah turut diberikan kepada kita umat Islam yang tidak berpeluang menunaikan haji pada tahun ini dengan beramal ya pada Zulhijjah dengan berbagai kelebihan dalam bulan ini, khususnya mulai pada 1 sehinggalah 10 Zulhijjah. Di mana Ramadan adalah dikenali sebagai itu kelebihan 10 malam terakhir, manakala bulan Zulhijjah ini pula dikenali dengan kelebihan menggandakan amalan pada 10 hari awalnya. Di mana tafsiran itu juga ya hadis baginda Rasulullah SAW yang bermaksud ya tidak ada hari yang amal soleh dilakukan lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini, iaitu di awal Zulhijjah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tidak juga berjihad di jalan Allah? Baginda Rasulullah SAW berkata, tidak juga berjihad di jalan Allah, melainkan seorang itu keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali, yakni syahid, dengan membawa sesuatu pun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang pendengar, antara fakta 10 hari awal Zulhijjah ini ya istimewa kerana terhimpunnya di dalamnya beberapa ibadah utama dan besar nilainya, iaitu solat, puasa, sedekah dan haji. Sedangkan pada waktu lain semua ibadah itu tidak pernah terhimpun sebegitu. Dan ada pendengar, ya, anjuran beramal dalam tempoh masa 10 hari awal Zulhijjah ini bukan bermakna tidak perlu lagi melaksanakan ibadah pada masa yang lain, namun tempoh ini sebagai titik permulaan proses mendidik dan melakukan berbagai amal soleh pada masa lain. Di mana terdapat berbagai amalan boleh dilaksanakan untuk mendekatkan diri kita dan meningkatkan lagi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari awal Zulhijjah ini. Antara amalan boleh dilaksanakan pada itu bagi meraih lagi kelebihan dan keistimewaan di sisi Allah ialah itu pertama dengan sembahyang, antara amalan pertama sekali dihisap pada hari akhirat nanti. Jadi oleh kerana itulah ya 10 hari awal Zulhijjah itu hari amal ibadah dilakukan padanya paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala, maka

amalan solat sunat wajar dipertingkatkan lagi dan diperbanyakkan. Baiklah, pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang kita kembali semula ke Masjid Umar Lee Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Doa ketika masuk dan keluar masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, barang siapa berangkat ke masjid pada waktu pagi atau petang, maka Allah menyediakan baginya hidangan di syurga setiap kali dia berangkat pada waktu pagi atau petang. Hadis riwayat Muslim. Di dalam sebuah hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda, setiap orang yang bersuci, yakni berwudu, kemudian menuju ke salah sebuah masjid, yakni untuk bersembahyang, maka Allah akan menuliskan untuknya satu hasanah, yakni pahala, bagi setiap langkah, dan meningkatkannya satu darjat, serta menghapuskannya dari dosa. Di dalam perjalanan menuju masjid, kita juga dapat beribadah, yaitu dengan berzikir dan berdoa, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca doa ini apabila baginda sedang di dalam perjalanan menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَجَعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam jiwaku dan cahaya di lidahku, jadikanlah cahaya pada pendengaranku dan jadikanlah cahaya pada pandanganku, jadikanlah cahaya di belakangku dan cahaya di hadapanku, jadikanlah cahaya di atasku dan cahaya di bawahku. Ya Allah, berilah aku cahaya. Selain dari itu, sebelum masuk ke dalam masjid, kita juga disunatkan untuk membaca doa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu

alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang di antara kamu memasuki masjid, hendaklah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa, 'Allahumma ftahli abwaab rahmatik.' Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu." Dan apabila keluar, berdoalah, "Allahumma inni as'aluka min fadlik." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari limpah kurniamu. Selain itu, doa yang juga biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki masjid, menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Abdullah bin Amr bin Al-Ash ialah, "A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim." Aku memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Agung, dengan zat-Nya yang Maha Mulia, dan dengan kekuasaan-Nya yang Qadim, yakni yang sedia ada, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Menurut baginda, apabila seseorang mengucap doa ini, maka syaitan akan berkata, "Ia terpelihara dari godaanku sepanjang hari." Diriwayatkan oleh Abu Daud. Demikianlah di antara doa-doa ketika hendak masuk dan keluar masjid yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sembahyang kita dan ibadah-ibadah yang lain yang kita laksanakan di dalamnya, dan menjadikan kita orang yang selalu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala.

Hari Jumat mempunyai kelebihan dari hari-hari yang lain, sehingga disebut sebagai penghulu segala hari. Maka hendaklah kita menghidupkan hari itu dengan amalan-amalan yang disunatkan. Salah satu amalan sunat yang sudah biasa kita lakukan pada hari Jumat ialah memotong atau mengerat kuku. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qallama azafirahu yawmal jumu'ah wa qiyaminas su'i ila mithliha." Maksudnya, siapa memotong, yakni mengerat kuku-kukunya di hari Jumat, maka ia dijaga dari sebarang kejahatan. Pada hari Jumat, kita juga disunatkan membaca amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, berdoa, dan seumpamanya. Selain imbalan pahala, kita akan memperolehi kelebihan yang besar dari amalan yang dilakukan itu. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ba'da salatil jumu'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat a'adzahu Allahu minas su'i ilal jumu'atil ukhra." Maksudnya, barang siapa membaca setelah selesai sembahyang Jumat surah Al-Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, sebanyak 7 kali, niscaya Allah melindunginya dari kejelekan hingga Jumat yang lain, yakni yang akan datang.

0: Tuhan melainkan Engkau yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutaratkan apa-apa, mahupun menghidupkan sesuatu, ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Mamanya, lama sudah kita ni nak balik kampung ah. Kesana kita ni.
3: Bisa itu sudah tu bapaknya. Bawa anak-anak kata ni selajur melawat nini datu bis dia. Bah, si abang. Oi, si abang. Okey ni pakai keretamu ke rumah nini. Kereta babah atau kirim salam sudah tu. Kan bah hantar ke workshop.
4: Sekejap ma, abang cek dulu keadaan kereta ah.
2: Lampu, tayar, minyak kereta apa, cukai jalan, lesen memandu pun masih valid. Semua okey?
4: Alhamdulillah, semua okey, Pak.
5: Pastikan habis kita periksa dahulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan.

Ya, baiklah, waktu sekarang kurang 15 minit ke pukul 7 pagi dan insyaAllah pada jam 7 pagi ini nanti berita perdana akan ke udara dari Studio Jubilee 1.

0: Ya, pendengar yang dirahmati Allah, ya, kadang-kadang kita terlupa, ya, betapa indahnya hidup ini bila kita memandangnya dengan hati yang penuh syukur. Jadi setiap ujian yang datang bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk mengangkat darjat kita, untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bangkitlah hari ini dengan penuh harapan, langkah kaki kita dengan tawakal, dan biar Allah Subhanahu Wa Taala memandu perjalanan hidup kita. Jadi apapun, sabar itu juga separuh daripada iman.
1: Tips kesihatan.
2: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan senaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja, boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori. Senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu. Kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya, skipping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00

0: 0101-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ya, baiklah, waktu sekarang kurang 7 minit ke pukul 7 pagi. Ya. Begitu pantasnya masa berlalu. Jadi apapun awak dengar, bersama-sama kita gunakan masa kita dengan sebaiknya. Jadi awak dengar, setakat di sini saja dulu saya bersama awak untuk hari ini. Ya. Dan insyaAllah tepat jam 7 pagi ini nanti, berita perdana akan ke udara. Dan selepas berita perdana bersama kita dengan rakan sekerja yang lain pula akan terus menemani bis kita. Sehinggalah jam 10 pagi nanti menerusi ruangan Salam Doha. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Banyak lagi rancangan akan kami terus sajikan sepanjang pertemuan kita pada hari ini. Ya. Jadi sebelum berpisah, kita bersama renungkan satu kata ukamah ini. Usahlah bimbang jika kita tidak dihargai, akan tetapi kita perlu bimbang jika diri kita tiada berharga lagi. Jadi sama-samalah kita renungkan dan insyaAllah ada rezeki kita bersama berjumpa lagi dan kesempatan. Akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pemeliharaan biodiversiti asas penting memastikan generasi akan datang mewarisi bumi sehat dan mampan. Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai agar mengelak perjalanan ke Republik Demokratik Kongo dan Uganda berikutan wabak Ebola. 11 suspek lagi ditahan di Thailand kerana memiliki senjata yang berbahaya dan penipuan siber.

di pertolongan cemas. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China dalam siaran medianya memaklumkan denda dikenakan susulan pemeriksaan ke atas pihak berkenaan. Brunei Darussalam Central Bank BDCB memperkenalkan pindaan garis panduan kawal selia sandbox teknologi kewangan bagi menyokong inovasi inklusif dan bertanggungjawab dalam sektor kewangan di negara ini. Pindaan meliputi kelayakan penyertaan kepada institusi kewangan, membolehkan syarikat menguji teknologi baharu dan penyelesaian inovatif bersama sandbox syarikat teknologi kewangan. Usaha itu akan menggalakkan kolaborasi yang lebih besar dan mempertingkat pelaksanaan penyelesaian kewangan transformatif merentasi industri. Pindaan tersebut turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan untuk memberikan penjelasan tentang kesesuaian penyelesaian yang dicadangkan yang layak untuk diuji dalam sandbox. Maklumat lanjut layari laman sesawang BDCB. Empat warga negara asing ditahan semasa dua operasi kakas berasingan yang dilaksanakan oleh penguat kuasa undang-undang. Pada operasi menyasarkan rumah sewa di Mukim Berakas B, tujuh warga negara asing diperiksa dan tiga daripadanya ditahan kerana melakukan dua kesalahan, tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Sementara itu, semasa operasi di kebun buah-buahan dan sayur-sayuran di Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan kerana tidak bekerja dengan majikan asal. Penahanan merupakan bukti usaha berterusan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan membenteras pesalah imigresen. Berita luar negara selepas ini.

0: pihak berkuasa Thailand menahan 11 suspek dalam siasatan yang semakin meluas terhadap seorang lelaki Cina yang didakwa bulan ini memiliki senjata tahap tentera dan mempunyai kaitan dengan rangkaian penipuan siber. Menurut laporan polis, Sung Ming Chen telah ditangkap 2 minggu lalu selepas polis menemui beberapa senjata termasuk senapang serbu dan bahan letupan di rumahnya di Bandar Peranginan Pantai Pattaya. Polis pada mulanya menyiasat sama ada simpanan senjata itu berkaitan dengan keganasan namun kemudian menolak dakwaan itu dengan mengatakan senjata tersebut berkaitan dengan operasi penipuan yang berpangkalan di Kemboja berhampiran. Polis berkata mereka telah menahan para suspek berkenaan yang dikaitkan dengan rangkaian yang telah menipu mangsa sebanyak $25 juta. Menurut kenyataan polis, semua bukti yang ditemui dengan jelas mengaitkan Sung Ming Chen dengan sindiket penipuan siber yang berpangkalan di Kemboja yang dikendalikan oleh rangkaian di bawah Lan Tian juga dikenali sebagai Xiao Lan. Turki akan menghantar penerbangan khas ke Israel untuk membawa pulang ratusan aktivis flotila Gaza selepas pasukan Israel menahan mereka dalam kejadian yang mencetuskan kecaman antarabangsa. Menteri Luar Turki Fidan dalam satu kenyataan menjelaskan pihaknya merancang untuk membawa warga negaranya dan peserta dari negara ketiga ke Turki melalui penerbangan khas yang akan diaturkan. Sumber Kementerian Luar berkata, 3 penerbangan dengan kapasiti lebih daripada 400 penumpang akan dihantar ke lapangan terbang Ramon, kira-kira 20 km dari Bandar Peranginan Selatan Israel Eilat. Sekitar 50 kapal berlepas dari Turki pada 14 Mei lalu untuk cuba mematahkan sekatan Israel ke atas wilayah Palestin yang dikepung dan disertai di laut oleh beberapa kapal lain. Situasi kemanusiaan di Gaza masih teruk dengan ramai keluarga yang kehilangan tempat tinggal masih terpaksa berlindung di kemah yang terlalu sesak atau struktur yang rosak teruk kerana ketiadaan alternatif yang lebih selamat. Pelabuhan nelayan Gaza telah berubah menjadi tapak perpindahan yang terlalu sesak selepas kemah-kemah didirikan sehingga ke pinggir pantai. Keluarga yang kehilangan tempat tinggal menduduki kemah-kemah yang padat di kawasan pelabuhan dan di sepanjang tepi laut barat bandar Gaza berhampiran Jalan Al-Rashid. Skala kemusnahan memaksa penduduk berlindung di mana-mana ruang yang ada. Memandangkan ruang semakin terhad, kemah-kemah telah bergerak lebih dekat ke laut disebabkan ketiadaan alternatif perumahan yang selamat. Penduduk terus bergantung pada kem sementara yang kekurangan perkhidmatan yang paling asas. Pejabat Kemanusiaan PBB melaporkan situasi kemanusiaan di Gaza masih teruk dengan ramai keluarga yang kehilangan tempat tinggal masih terpaksa berlindung di kemah-kemah yang terlalu sesak. Akses kepada perkhidmatan asas masih terhad dengan ketersediaan air bersih yang tidak konsisten. Jurucakap Kementerian Luar Rusia Maria Zakharova berkata Moskow bimbang tentang wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Ia juga bersedia untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisyaki wabak Ebola di Kongo dan Uganda mungkin bermula beberapa bulan yang lalu dan siasatan sedang dijalankan untuk mengenal pasti permulaan rantaian penularan. Wabak itu telah membimbangkan pakar kerana ia telah merebak selama berminggu-minggu tanpa dikesan di kawasan yang padat penduduk yang dilanda keganasan bersenjata yang meluas. Wabak Ebola Zaire pada tahun 2018-2020 di rantau yang sama adalah yang kedua paling dahsyat dalam rekod membunuh hampir 2,300 orang. Ebola Bondi Buyo yang merebak melalui sentuhan langsung dengan cecair badan daripada orang ataupun haiwan yang dijangkiti mempunyai kadar kematian purata sekitar 40%. Pada masa ini, tiada vaksin yang tersedia untuk wabak Ebola Bondi Buyo. Korea Utara merasmikan sebahagian daripada apa yang disifatkannya sebagai loji kuasa hidro terbesar di Tanchun, wilayah Hamyong Selatan. Pegawai Korea Utara termasuk Perdana Menteri Kabinet membuat pemeriksaan loji dan kemudahan sekitarnya di stesen kuasa hidro Tanchun, tempat pembinaan peringkat pertama baru sahaja siap. Dengan selesainya stesen jana kuasa Tanchun itu, ia merupakan kejayaan luar biasa yang dicapai dalam membangunkan sumber hidrolik berskala besar termasuk terowong laluan air yang menjangkau puluhan kilometer. Sebelum ini projek tersebut berdepan penangguhan selama bertahun-tahun. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pemeliharaan biodiversiti asas penting memastikan generasi akan datang mewarisi bumi sihat dan mampan. Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai agar mengelak perjalanan ke Republik Demokratik Kongo dan Uganda berikutan wabak Ebola. 11 suspek lagi ditahan di Thailand kerana memiliki senjata yang berbahaya dan rangkaian penipuan siber. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Hajat Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awal dikutip menerusi berita dunia 10 pagi.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man hafar hufratan waqa'a fiha. Man hafar hufratan waqa'a fiha. Bermaksud, barang siapa menggali lubang, akan terperosoklah ia ke dalamnya. Barang siapa menggali lubang, akan terperosoklah ia ke dalamnya. Renungkan bersama pepatah Arab yang mendalam. Man hafar hufratan waqa'a fiha. Man hafar hufratan waqa'a fiha. Barang siapa menggali lubang, akan terperosoklah ia ke dalamnya. Barang siapa menggali lubang, akan terperosoklah ia ke dalamnya. Renungkan bersama. Ila liqa ma'assalamah.

0: Barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan pada anda pendengar yang dirahmati Allah. Ada beralih ke ruangan Salam Duha untuk hari ini Jumaat 4 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 22 Mei 2026 Masihi. Kita akan bersama sehingga jam 10 pagi dan bagaimana perkabaran anda di pagi ini, yang paling kami harapkan semoga anda dalam keadaan sehat walafiat hendaknya, senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga hari ini Allah mudahkan setiap urusan, melapangkan hati dan juga meringankan langkah kita ke dalam kebaikan. Rancangan Kuliah Mufti seperti biasa akan bersama anda 7.30 minit pagi, seketika minda positif 7.45 minit pagi. Kita akan menghayati bersama bacaan surah-surah pilihan 8 pagi, 8.15 minit pagi message for the sick, sejenak di Tanah Suci 8.25 minit pagi, dan laporan haji 8.30 minit pagi. Rancangan Tarikh Islam 8.45 minit pagi, dan siaran ulangan interaktif Fardu Ain 9 pagi nanti. Tepat jam 10 pagi, Berita Dunia akan disiarkan. Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang pukul 7.26 pagi. Dan dalam perjalanan ke manapun tujuan anda, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita dengarkan bersama petikan ceramah khas bertajuk Menjana Perhubungan Berkat dan Selamat Pemangkin Kesejahteraan Ummah di Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2016 diadakan pada hari Selasa 20 Zulqaidah 1437 Hijriah bersamaan 23 Ogos 2016 Masihi di Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas. Selamat mendengarkan.
1: Sebelum menyentuh mengenai dunia cyber atau cyber world selaku wadah dan peralatan canggih perhubungan, maka elok rasanya kita menyentuh dahulu perhubungan biasa yang berlaku melalui peralatan-peralatan biasa juga, seperti menggunakan binatang-binatang tunggangan, kereta-kereta api, kapal dan kapal terbang. Apapun peringkat zaman, alat-alat ini akan terus diperlukan sebagai penghubung untuk menjejaki destinasi-destinasi yang dimaksudkan. Apabila berlaku penggunaan alat-alat ini, maka semua orang, sama ada Muslim atau bukan Muslim, pasti menginginkan selamat, berusaha untuk cari selamat. Tidak ada siapapun yang tidak mahu selamat. Penunggang kuda mahu selamat, orang naik kereta lembu mahu selamat, naik kereta biasa mahu selamat, naik kereta api mahu selamat, naik kapal laut mahu selamat, dan naik kapal terbang juga mahu selamat. Semua mahu selamat. Tetapi soalnya bagaimanakah cara untuk dapat selamat itu? Bagaimana ia mungkin diraih, mungkin didapat, dengan apa cara? Kita tidak pasti, malah tidak tahu apa-apa. Tetapi yang lazim atau biasa dibuat orang untuk mencari selamat itu ialah dengan memastikan semua peralatan perlu bagus, perlu baik, tidak rosak, tidak bermasalah. Enjin mesti bagus, tidak bermasalah. Kipas mesti bagus, tidak bermasalah. Tayar mesti bagus, tidak bermasalah. Pendeknya, semua mesti bagus, tidak bermasalah. Ini saja ikhtiar biasa kita manusia untuk mencari selamat itu. Tetapi kita orang-orang Islam, para hadirin, kita orang-orang Islam, di samping ikhtiar fizikal ini, kita juga dipandu oleh agama supaya melibatkan Allah dalam setiap pergerakan atau perjalanan kita. Jangan berenggang dari Allah. Jangan lupakan Allah. Jangan terjun ayam sahaja, tetapi hubungi dulu Allah. Selaku kita ini hamba yang lemah, yang serba kurang dan serba berhajat, di mana antara hajat kita itu ialah supaya dilimpahi dengan rahmat, keselamatan dan keberkatan dalam perjalanan atau pelayaran kita. Ini perbezaan kita dengan orang lain. Adalah wajar untuk kita bersyukur atas perbezaan ini. Jangan rimas karena kita berbeza. Jangan duka cita karena kita berbeza. Bahkan sebaliknya, bergembiralah dengan perbezaan itu. Ini perbezaan bukan mahu siapa-siapa, tetapi Allah sendirilah yang menentukan kita itu berbeza. Sebelum naik ke kereta, sebelum sampai ke kapal lagi, kita sudah dipandu apa hendak dibuat. Ya, kita dipandu supaya jangan lupakan doa. Jangan lupa hubungi Allah terlebih dahulu. Sebelum keluar rumah lagi, elok berdoa. Baca, jangan lupa Ismullahil A'zam, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa ini. Dan baca juga walau sedikit ayat Al-Quran yang kita sedia hafaz, yang sedia ada dalam dada kita untuk mengambil tabarruk. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis baginda dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Man arada safaran faqara'a 11 marratan qul huwallahu ahad kana Allahu lahu harisan hatta yarja." Barang siapa hendak berlayar, hendak berjalan, lalu dia membaca 11 kali qul huwallahu ahad, adalah Allah, jadi pengawal kepadanya, jadi pelindung kepadanya, sehingga dia kembali semula dari pelayaran itu. Ya salam, Allah jadi pengawal kita hanya karena qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Kita telah jadi orang besar, orang penting, VIP di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya begitulah, andainya kita tidak memilih qul huwallahu ahad, tetapi kita membaca doa sedikit, atau membaca misalnya ayat Al-Kursi, pun sama juga hebatnya. Yang penting jangan kosong dari membaca. Disinilah alhamdulillah, alhamdulillah, Brunei kita Darussalam dapat dianggap sebagai layak untuk menempati tangga paling atas dalam perkara mengendali dan melaksanakan perhubungan. Apa tidaknya? Apa tidaknya? Bukankah Brunei sudah terbukti sebagai mampu untuk mengungguli doa di dalam setiap penerbangannya? Ya, doa mudah disebut dan kepentingannya juga diakui oleh semua pihak. Tetapi Brunei Darussalam bukan hanya setakat mengakuinya, bahkan juga melakukannya tanpa ragu-ragu, tanpa ragu-ragu. Dan bahkan-bahkan lebih hebat lagi, lebih hebat lagi, pesawat khas raja kita sendiri telah pun lebih awal mengumandangkan doa safar itu di dalam setiap penerbangannya, mendahului penerbangan-penerbangan yang lain-lain. Inilah kelebihan Brunei, negaraku yang bernama Darussalam, negara selamat lagi sejahtera.
0: Demikian audio telah pun kita dengarkan bersama ceramah khas yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Pen Datuk Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Esok kita akan dengarkan sambungan seterusnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minda positif di Nur Islam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita ni dalam rancangan Minda Positif Keluaran Nur Islam untuk kalian ni. InsyaAllah dalam rancangan Minda Positif Keluarannya kalian ni, kami akan membincangkan berkaitan bagaimana meningkatkan potensi minda kita ni. Yes, minda kita ni pun ada cara dan ada usaha yang dapat kita ni lakukan untuk meningkatkan potensi minda kita ni. Boleh juga kita ni panggil dengan usaha meledakkan potensi minda. Berdasarkan beberapa kajian, ada beberapa perkara yang boleh kita ni laksanakan untuk meningkatkan potensi minda. Di antaranya, beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu kita ni mengutamakan jenis pemakanan yang halal lagi berkhasiat. Seterusnya kita ni mengambil madu lebah untuk dijadikan sebagai makanan kita ni ataupun suplemen kita ni. Memanfaatkan buah kurma, memakan ikan, banyakkan pengambilan sayur, banyakkan pengambilan buah-buahan, rajin bersenam, merangsang minda kita ni, tidur yang berkualiti, bergaul dengan masyarakat dan banyak lagi perkara yang boleh kita ni laksanakan. Para pendengar yang dirahmati Allah, untuk kalian ni, saya akan kongsikan beberapa perkara bagaimana kita ni meningkatkan potensi minda kita ni. Iaitu yang pertama, dengan cara rajin bersenam. Bersenam merupakan satu aktiviti fizikal yang baik untuk kesihatan. Imam Al-Hakim melaporkan dalam hadis, Nabi Muhammad SAW suka melihat sahabat-sahabat baginda yang cergas. Baginda menggalakkan mereka berlatih memanah, menunggang kuda dan berenang. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berlari bersama istri baginda. Dalam satu kajian menunjukkan, bersenam adalah baik untuk otak. Hal ini dilaporkan dalam New York Times yang bertarikh 15 September 2010. Ia menceritakan tentang kajian yang dilakukan terhadap kanak-kanak yang berumur 9 dan 10 tahun, yang mana kanak-kanak ini diminta untuk berlari. Kemudian beberapa ujian dilakukan terhadap mereka. Pakar-pakar mendapati kanak-kanak yang cergas mempunyai bahagian daripada otak jauh lebih besar, iaitu bahagian yang menentukan daya belajar dan fikir seseorang. Penemuan ini menunjukkan kanak-kanak yang sihat tubuh badannya mempunyai minda yang lebih cemerlang. Seterusnya, untuk kita ni meningkatkan potensi minda kita ni, kita ni juga boleh merangsang minda kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Alaq ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mafhumnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Jelas pada kita ni, para pendengar yang dirahmati Allah, Islam memang menggalakkan kita ni supaya rajin membaca. Kerana membaca akan merangsang potensi minda kita ni. Ia akan menyebabkan akal kita ni berkembang dengan pesat. Selain daripada itu, adakah bis kita suka permainan seperti catur, scrabble, teka silang kata, susun sesuai gambar dan lain-lain permainan yang seumpama dengannya? Permainan-permainan ini juga mampu merangsang dan meledakkan minda kita ni. Di samping itu, permainan seperti itu sangat menyeronokkan. Demikian juga dengan permainan video ataupun komputer yang mencabar minda kita ni. Permainan-permainan ini sebetulnya bagus untuk otak asalkan kita tidak terlalu asyik sehingga mengabaikan tugas-tugas yang penting. Satu kajian pernah dilakukan terhadap 2,832 warga emas. Mereka didedahkan dengan permainan-permainan serta aktiviti-aktiviti minda secara berterusan. Selepas diuji, kemampuan minda dan pemikiran warga-warga emas ini didapati meningkat. Jikalau peningkatan ini berlaku kepada warga emas yang sudah tua, ianya pasti mampu berlaku juga kepada golongan yang lebih muda. Dan penemuan ini sebetulnya dilaporkan dalam Journal of the American Medical Association pada tahun 2006. para pendengar yang dirahmati Allah. Seterusnya, bergaul dan bermasyarakat juga mampu meningkatkan potensi minda kita nih. Imam Muslim menjelaskan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bermaksud, bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Artinya di sini, orang yang tidak memencilkan diri malah sentiasa menghubung silaturahim akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakar-pakar daripada University Harvard pernah membuat kajian terhadap 2,800 warga emas yang berumur paling kurang 65 tahun. Mereka mempunyai ikatan dengan paling kurang 5 kelompok masyarakat. Didapati mempunyai minda yang jauh lebih baik. Daya pemikiran dan ingatan mereka terus mantap. Contoh 5 kelompok masyarakat itu adalah rakan-rakan di tempat ibadah, rakan-rakan dalam persatuan, saudara mara, sahabat terdekat yang sering dihubungi, dan rakan-rakan rekreasi. Penemuan ini dilaporkan dalam Annals of Internal Medicine 1999. Jelasnya, berkawan, bergaul dan bermasyarakat akan memberi kesan positif kepada minda kita ini. Untuk keluaran kalian ini, sama-sama kita ini renungkan, sama-sama kita ini fikirkan bagaimana usaha kita ini untuk meningkatkan potensi minda kita ini, yaitu melalui 3 cara yang telah dijelaskan tadi. Selamat mencuba. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.
2: Auda peringat yang dirahmati Allah, berita tadi Auda Minda Positif, rancangan terbitan Haji Abdul Rahman Haji Ahim, membawa kita ke pukul 7.52 minit pagi. Selamat pagi dicapkan kepada Auda yang baru bersama mengikuti Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani. Hari ini

0: Jumat 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama 22 Mei 2026 Masehi.
1: Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap institusi keluarga. Daripada Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya, ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.